0: right now on News Update.
1: Purbaya sebut motor listrik subsidi 5 juta dan mobil listrik bebas PPN. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffina Yotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya melakukan pengerukan sungai untuk mencegah banjir. Langkah tersebut dilakukan karena Jakarta masih sering diguyur hujan deras, meski BMKG memprediksi periode El Nino berlangsung hingga September 2026. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap sejumlah detail insentif kendaraan listrik yang rencananya mulai dikucurkan pada Juni 2026. Purbaya menyiapkan kuota awal untuk 100.000 motor listrik dengan subsidi sebesar 5 juta per unit. Selain hal tersebut, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 100.000 mobil listrik melalui skema PPN DTP. Besaran insentif PPN tersebut berbeda-beda tergantung jenis baterai kendaraan listrik tersebut. Dari berita internasional, kedubes Iran untuk Korea Selatan membantah negaranya telah menyerang kapal milik Korea Selatan di Selat Hormuz. Kedubes Iran menegaskan, serangan yang meledakkan kapal Korea Selatan tersebut bukan ulah pasukan dari Teheran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya, sinyal is back, TikTok live is back.
3: Yes, selamat good datang di Nonton Radio.
4: Morning. Selamat pagi. Pagi-pagi, luar biasa.
3: Nah, ini kita mau jujur-jujuran ya.
4: Apa?
3: Ini kan ada 3 kamera nih sekarang. Satu di sini, yang ini kamera ini depan sebelah Pak Kemal.
5: Satu gua.
3: Satu di sebelahku untuk Pak Kemal. Satu lagi di belakang.
5: Buat apa itu?
3: Nah, ini memastikan ya, Mang Udin, ini memastikan handphoneku jangan sampai kelihatan. Maksudnya di belakang boleh, tapi maksudnya kalau nanti bocor ke sini.
2: Selamat pagi untuk semua. Apa kabar? 800 orang lagi nonton kita di TikTok.
4: Mantap.
2: 8.500. By the way guys, thank you loh. Kemarin views total kita 99.500.
4: Wih, beda gopek lagi, cepet no.
2: Bentar lagi 100k. Gila. Thank you. Dan 2 jam loh.
3: Yes, yes.
2: Live 2 jam guys.
6: Itulah manfaat dari sinyo kesurupan.
2: Benar.
6: Sinyo?
4: Setan. Orang tuh harusnya prihatin. Manfaat. Lu enak nih, badan masih punggung masih pegel.
2: Kalau brand mau masuk,
3: ya,
2: ada rate
3: paketannya.
2: Paket sinyo kesurupan.
4: Bundling gua kesurupan no, kesalian.
3: Tapi itu beda guys.
2: Beda.
3: Itu buat brand-brandnya.
2: Nanti sinyo pun langsung kita pakein baju.
3: Yes.
2: Ada tulisan
3: yes
2: merek lu.
3: Dan ada tanggal-tanggal di mana ini rentan. Artinya tanggal-tanggal.
4: Oh, udah tau tanggal period gua. Kemarin emang period gua.
3: Bapak, klien, ini kalau tanggal segini sampai segini, ini kita ada harga beda, Pak. Harga spesial. Harga spesialnya karena ini sama paketan. Orang kesurupan.
2: Terus kata klien-klien dong. Dijamin kan ini kesurupan?
3: Dijamin. Kami jamin ini.
4: Okay. Lu gua tabukin pada ya, yeah. Works okay banget.
2: Durasi berapa ya? Karena kan ngaruh ke average time watch ya.
3: Durasi
2: kesurupannya berapa?
3: Live-nya apa kesurupannya?
2: Kesurupannya.
3: Kesurupan kita set di ending. Di ending,
2: deal.
4: Gak, emang lu biasanya kalau malam Jumat atau pas lagi tahayul kan kasih sesembahan. Gua kemarin makan wrap doang baru sedikit, makanya udah lagi haid. Makan dikit lain doang.
2: Nah, kemarin tuh pas gua live ya, pas gua live ada yang bilang sinyo suruh duduk di sini.
3: Oh gitu.
2: Biar nggak makan mulu, biar lu konsen megang, katanya gitu.
3: Oh, iya, biar mikir terus.
2: Pas kemarin gue live sore, kan gue suka live TikTok tuh. Itu yang bilang, ngasih masukan, Kak, mendingan dia bisa ngeliat juga. Sinyo tuh rawan di situ, jadi sinyo di sini di tempat gue. Biar lu sibuk dengan mixer, megang-megang dan lain-lain.
3: Kamis nih ya.
2: Di satu sisi lu sibuk, lu jadi lu konsentrasi lu kepisah. Ditambah lu kagak makan mulu gitu katanya.
3: Terus gak, kata kliennya ya enggak jadi nih pakai kesurupan.
4: Sebentar, emang dia betah? Kan lu betul-betul
2: ya ini lu mencet.
4: Enggak mau lah gue kalau di situ pasti akan sepi. Gue nggak bakal mencet.
3: Sobat Gen udah ngasih saran. Jangan-jangan biarin aja di situ.
4: Emang lu pada kurang ajar banget ya. Gue jadi inget dulu waktu gue syuting sama Raffi Late Night Show. Itu kan tiap Kamis juga ada horor-hororan. Sampai produsernya bilang, jangan-jangan biarin aja, tetap dia tuh nggak usah ditutup. Pintunya wangi. Kena mulu. Dia malah
3: demi. Kita ini kesurupan soal lain memang.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi yang penting numbers.
4: Jahat banget.
3: Itu yang penting numbers.
4: Astagfirullahaladzim. Gue lihat
2: kemarin, coba kalau ada videonya ya.
3: Apa
2: begitu
3: tuh?
2: Sinyo udah mulai bengong. Dadang di luar sana. Gini-gini.
3: Yes. Dadang udah.
2: Yes.
3: Dadang memang khawatir. Tapi Dadang di belakang kayak.
4: Jahat banget lu pada. Ih, kacau ya, banget.
2: 99.500 kak yang nonton.
4: Astaga.
3: Enggak, sebenarnya.
2: Gila loh.
3: Ini masa di belakang kan aku baru tahu kalau ada Mang Udin. Aku buka Instagram.
4: Astagfirullahaladzim.
2: Belum nyala kameranya.
4: Lu parah banget sih mukanya begituan.
3: Enggak, ini orang aku lagi baru buka.
2: Jangan pindah katanya. Oke. Pagi ini guys, pagi ini adalah Friday I'm in love.
3: Yes, Friday I'm in love. Kita sering-sering sedikit lah ya. Yes. Kita kembali zaman-zaman di mana alay. Enggak usah mikir yang berat-berat. Yes. Gitu.
2: Pagi ini boleh tap-tap ya guys, jangan lupa tap-tap.
4: Boleh matiin dulu enggak suaranya?
3: Oh iya, sorry.
2: Di tap-tap dulu guys, tap-tap terus.
3: Ini ya. Ada kita sapa dari Utan Kayu Matraman.
2: Oh, kita mau absen dulu. Oh,
4: absen dulu boleh, dong.
3: Berarti kemarin itu Jumat Kliwon.
2: Emang Jumat Kliwon benar?
4: Iya. Berarti. Untung di rumah rame kemarin.
3: Ada harga paket lagi.
4: Beda lagi.
3: Jumat Kliwon.
2: Bener loh.
3: Dan tanggal mens.
4: Kacau.
2: Bener.
4: Pantes kemarin lebih berat ya.
3: Iya.
4: Ampe
3: iya.
4: Ini masih punggung masih pegel banget. Sumpah.

0: pertama lo.
1: Soalnya gue selalu percaya bahwa barang cari kita, nggak kita cari barang. Itu barang prinsip gue dari dulu.
2: Barang cari kita.
3: Iya. Pantes ada prinsip yang bilang gini.
2: Apa?
3: Kalau kuncimu hilang, itu bukan kunci yang hilang, tapi kamu susah ditemukan.
1: Ya, itu mah lupa aja kali.
2: Itu lupa giling.
1: Gue baru serius. Kodok juga nih satu.
2: Ya iya makanya. Gak terus habis itu langsung speechless banget dong.
1: Lucunya kenapa verifikasi gitu? Karena biasanya kalau mobil rally zaman dulu itu kan ikut event ini, ikut event ini tuh ditempel gitu. Nah gue tuh dulu hobi naro stiker. Mungkin stikernya gak semuanya bagus kan. Tapi semua balapan yang pernah gue ikut beberapa masih nempel di kaca depannya.
3: Gila. Wow. Si orang ini dapat dari mana nih?
1: Iya udah dari mana kemana?
2: Udah tangan keberapa pasti?
1: Udah tangan dia. Aja. Pokoknya itu mobil setelah gue trace balik tuh udah pindah tangan 6 atau 7 kali.
3: Dan setiap gitu penjualnya pas bilang ini mobilnya Rifat nih dulu nih.
2: Iya, kayaknya begitu.
1: Ada USP-nya tuh.
3: Tapi pasti ada satu momen di mana itu dijual tapi nggak pakai nama mobilnya Rifat nih. Karena dia nggak tahu kalau ternyata itu adalah mobilnya Om Rifat waktu pertama.
1: Iya. Akhirnya hilang. Orang juga bilang, mas saya nggak bisa benerin mobilnya, saya juga punya mobil aslinya gini. Tapi Evo 1 mas. Evo 1 ya. Evo yang biasa aja karena kan Evo belum sempurna kan. Ya udahlah, gue juga lagi nyari juga. Tapi ketika lo nggak expect apa-apa di situ datang.
3: Malah datang sendiri.
1: Iya.
2: Santai aja nggak ngoyok ya.
3: Tapi mas sorry mas ya. Saya tambahin happy family di belakang nggak apa-apa mas ya. Ada mom, dad, and the baby.
2: Babynya udah kagak ada. Udah gede semua.
3: Ini gimana tuh mobil? Lo ambil
2: langsung
1: sekarang,
2: beli itu?
1: Langsung. Terus sekarang lagi di chat. Jadi restore gue lagi create cerita gitu.
3: Wow.
1: When everything started.
3: Gila. Boleh ditempelin stiker apa aja mas. Tapi please jangan transformer mas ya.
1: Logonya.
3: Kan ada logo
2: logonya.
3: Ini ada stiker Gen FM. Wah ini ajaib banget ya.
2: Ajaib lah bener. Tadi kan gue bilang kemungkinan itu kayak mungkin kecil bener. Gitu.
3: 1 juta banding 1.
2: Makanya
3: di luasnya Indonesia ini ketemu dengan mobil pertama
1: yang lagi gue cari yang udah bertahun-tahun nggak ketemu. Ya udahlah.
3: Tapi kalau gue ngeliat akhir-akhir ini ya, itu by the way mobil itu gue akan tunggu di konten lo.
1: Iya.
3: Kontennya gue suka mengenai edukasi dalam berkendara.
1: Iya.
3: Gue mau nanya sama lo, kenapa sih kita kok susah banget sih ngikutin peraturan bro? Why? What do you think?
1: Gini. Ini landasan dasar menurut gue. Di sekolah aja kita nggak pernah diajarin ngantri ke belakang. Etika itu nggak ada, nggak masuk dalam kurikulum sekolah kita. Sementara gue kasih contoh lo, kan gue suka nih edukasi yang ginian. Anak kelas 1 SD di Inggris itu diajarin cara jalan di trotoar. Anak kelas 3 di Inggris itu diajarin cara megang anak kelas 1. Cara anak kelas 5-nya diajarin cara nyebrang untuk megangin anak kelas 3 sampai anak kelas 1. Piramidanya tuh dibikin dari bawah sampai atas.
2: Ada eskalasi.
1: Ada eskalasinya. Jadi dari zaman ke zaman mereka selalu tahu prioritas itu siapa, non prioritas itu siapa. Nah, di sini siapa kuat, dia menang.
2: Ya.
1: Bener kan? Nah, Dan menurut gue ya, SIM Indonesia tuh kemurahan. Semua orang bisa punya SIM.
3: Bener.
1: Hanya SIM itu jadi kayak verifikator, lu bisa nyetir atau enggak. Padahal bukan lu ngerti bisa nyetir atau enggak. Gua fail ngambil SIM di Australia itu 2 kali. Gua fail ngambil SIM di Jepang tuh 2 kali.
3: Banyak cerita teman-teman tuh yang dan, fail ya.
1: Dan tahu, kita profesional driver, kita stop sidit A-nya driver mau balapan di Jepang, dibawa ke tempat ngambil SIM, belum tentu lulus. Jadi dia bilang, gue gak ragu sama skill lu nyetir jago. Ngerti aturan gak lu?
3: Makanya di Jepang itu teman-teman yang mau pada nyoba Mario Kart itu
2: gak boleh.
3: Dia gak boleh? Indonesia.
2: Iya.
3: Negara lain boleh?
1: Iya.
3: Indonesia gak boleh?
2: Karena gak segampang itu sebenarnya kan mengendarai, tapi jadi, lo harus tahu aturannya
3: bisa
2: juga.
3: Bisa nyetir tapi ngikutin
1: jadi
3: peraturan.
1: SIM Indonesia itu tidak masuk dalam sebuah perjanjian convention. Dan itu yang lagi gue fightin di FIA. FIA itu federasi kayak FIFA-nya kalau bola gitu. Nah, hanya ada 16 negara yang tidak masuk dalam konferensi itu. Salah satunya Indonesia. Lucunya nih, ini Indonesia banget. Konferensi itu tahun 60-an. Orang Indonesia datang.
2: Terus?
1: Enggak tanda tangan absen. Impact-nya begini.
2: Kagak tanda tangan absen.
1: Iya.
3: Kemana kira-kira?
1: Karena kita pernah, gue pernah lihat.
3: Di

0: di negara mana tuh? Negara mana?
1: Geneva ya.
2: Oh, Geneva.
1: Gue pernah lihat, gue sampai cari tahu what's the problem gitu. Jadi ternyata di tahun itu Indonesia ada undangan dan mereka tahu Indonesia datang.
3: Beli
1: itu
3: kan generasi udah lama. Kagak absen doang. Dia ke Zermatt dulu kabur kali coy. Dia atau nyari, ke Bern dulu.
0: Dia nyari kaos I love Swiss kali ya. I love Geneva.
3: Atau dari dia beli keju. Sticknya Swiss banget. Jadi negara-negara itu ya. Ya Allah.
1: Jadi kan itu kan tanda tangan bersama kan.
3: Sepele ya.
1: Itu ratusan negara yang tanda tangan gitu. Indonesia datang. Indonesia gak tanda tangan.
0: Oh my god. Sedih banget loh itu.
1: Iya. Dan sampai hari ini, gak bisa dibenerin karena gak ada konferensinya lagi.
3: Damn. 60 itu?
1: Kita 60-an.
0: Ya, kita cari yuk siapa yang kira-kira waktu itu diberangkatkan tapi gak ada.
1: Tahun 60-an.
3: Tahun 60-an bayangin.
0: Pak Sumadi ternyata. Utusan Indonesia.
3: Dan 66 tahun yang lalu.
0: Iya. Alright, nah sekarang mumpung ada Rifat di sini, gue pengen Rifat ngerekomendasin mobil buat kita bertiga.
3: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Sinyo. Yusril, gue cocoknya mobil apa?
4: Rifat-rifat aja kayak enggak pakai.
3: Enggak kan emang ya enggak orang sangka.
0: Oke. Rifat gini, Pak. Dia bukan coyung, Pak. Beda ya.
3: Gimana Han?
0: Han. Oke, sebelum kita masuk coba 3 saat rekomendasi mobil buat Signorita.
1: Iya.
0: Cewek ibu-ibu aktif ya.
3: Suka belanja. Butuh yang spacious gitu kan.
0: Sering staycation
4: dan gampang kesurupan.
1: Jadi isi mobilnya gak boleh banyak-banyak ya.
3: Gak boleh banyak-banyak.
0: Untuk seorang senyorita nih, mobil Mitsubishi apa yang menurut lu paling cocok buat dia?
1: Kalau dia sih X-Force.
3: X-Force-nya
1: 5 seater, tempat duduknya juga tinggi. Tempat duduknya tinggi, emang fokus kita jualan untuk cewek. Space-nya banyak. Bahan bakar oke banget. Dan driving ability-nya itu, maneuverability-nya itu super enteng gitu lah mobilnya.
0: Pantesan cewek lu bilang cewek ya.
4: Cakep ini karena depannya cakep.
0: Dia dashboard depannya ini ya. Bukan plastik gitu ya, lebih ke cloth gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan fabric.
1: Dan apa namanya? Dan posisi duduknya tinggi.
3: Berarti gua pakai tangga dong naiknya. Gimana?
4: Enggak posisi duduk maksudnya level kursinya.
1: Kursinya tinggi.
3: Yang merah gagal lo, Jun.
0: Malet.
3: Tuh.
4: Mau enggak?
3: Diskon 70% Pak Andoko.
4: Boleh. Diskon. Tapi stiker Gen FM-nya gede banget ya.
3: Gede banget. Aman enggak apa-apa kita Gen FM.
0: Oke.
3: Xbox.
0: Buat Yusril.
1: Lu percaya enggak? Dia itu adalah orang pertama yang gua bawa test drive Destinator.
0: Iya,
1: ya. Di Bali. Iya nih. Ya. Gua enggak tahu dia siapa.
3: Oh, okay. Serius?
1: Kata orang-orang bilang ini barang lucu nih Pak kata gitu. Oh gitu ya. Udah gitu lucu. Yang paling gila tuh apa? Iya enggak? Ya udah Mas, Mas dulu kan, Mas. Nyetir aja. Gak bisa nyetir.
3: Kok lu enggak bisa nyetir? Bukannya lu bisa nyetir?
4: Bisa, kan aku yang bawa itu awalnya. Cuman kan masa ada Om Rifat aku soalnya
3: terus jadi lu dipangku di setir itu
4: kayak Kevin Aprilio
0: pertama lu mencoba Destinator sama dia.
1: Serius nih orang pertama KOL yang nyetir Destinator sama gue dia.
4: Iya
1: di Gias ya tahun lalu ya.
4: Betul. Itu belum rilis tuh.
3: Belum rilis. Makanya dia bilang ganteng banget lagi Destinator. Ya udah beli, gue bilang lagi nunggu, katanya minta barter story aja. Kemal Mohtar aja belum tentu di ACC, gue bilang. Yusril Pariza ini mas siapa?
4: Siapa tahu ada orang hilap.
0: Kayak agency, nice try.
3: Benar.
4: Kalau aku misalnya Om Rifat, yang mobil Mitsubishi yang cocok untuk aku apa kira-kira?
0: L300 kayaknya.
1: Gua hampir bilang itu sih sebenarnya. Lebih ke Fuso sih.
3: Legend banget.
0: Itu legend.
1: Itu membuktikan bahwa kami konsisten.
4: Tapi please lengkap sama handuknya ya.
3: Handuknya yang good morning lagi.
1: Apa yang gue bilang sih, Destinator tuh cukup cocok. Lu kan juga udah berkeluarga, badan ya nggak kecil-kecil amat. Mantan Kemal segini. Ya kan?
3: Masa lalu Kemal.
1: Destinator has no problem with space. Duduk depan, duduk belakang, base ketiga no problem. Gue sekarang lagi banyak highly recommend Mitsubishi Destinator. Honestly speaking. Kalau tadi kan Sinyo nanya, gue punya nyetir sendiri, kecil gitu. Mobil 5 compact gitu. Tapi destinator is more like sophisticated. Lebih orientasinya tuh lebih kepada apa, berkendara bersama keluarga. Kemudian juga ya level up kalau yang suka SUV, mid-size SUV. Ini jadi pilihan yang bagus. Soalnya kombinasinya tuh cukup sempurna. Mobilnya tuh dedicated untuk Indonesia. Lagi bikin tuh kayak expander gitu lah. Dedicated untuk Indonesia. Jadi keperluan orang Indonesia tuh apa-apa aja. Salah satu yang penting nih orang Indonesia itu adalah ground clearance.
0: Ground clearance, yes.
1: Iya, Indonesia tuh selalu punya problem dengan ketidakkonsistenan posisi jalan. Iya kan. Apalagi kalau mobil udah pendek diisi kan ambles ya. Jadi
4: belum lagi berhadapan sama polisi tidur di kampung yang kadang-kadang ngukurnya nggak pakai otak kita. Asal tinggi main aja.
1: Kotak aja.
4: Iya.
1: Destinator udah travel suspensinya panjang, spesinya juga gede, and then powerful and efficient in the same time. Jadi mobilnya mesinnya 1500, tapi turbo. Jadi putaran bawahnya untuk dipakai perkotaan ya 1500, aja gitu. Tapi begitu lu perlu tenaga yang dikeluarin, dia keluarin tenaga sampai 163 horsepower. So it's like you got both side gitulah antara driving experience sama driving experience.
0: Dan ini ya menurut gue kan dia launching tahun kemarin tuh ya. You get everything sih dengan harga segitu luar biasa sih.
1: Makanya alhamdulillah di saat market mobil lagi begini. Kita bertahan untuk penjualan di sini yang sangat bagus ini.
0: Best. Panoramik ya.
1: Iya.
0: Ada panoramik.
3: Ada.
4: Yoi. Multimedianya. Aduh, aku lupa speknya apa.
3: Waktu itu padahal masih inget
4: tahun
3: kan.
4: Tahun lalu masih inget.
3: Ada tahun lepnya. Sekarang sudah lupa
0: deh. Besok mau ke Cibubur jangan lupa loh.
3: Iya.
1: Jam 6 pagi loh.
3: Dia mau sholat duha di sana. Sholat tahajud di sana katanya jam 3 standby.
0: Buat gua. Bapak-bapak
1: gini. Destinator itu tuh ada beberapa pilihan ya.
0: Okay.
1: Dari bawah tuh namanya GLS, it's like a bear, apa namanya, last options. Kedua ada exit.
0: Okay.
1: Nah, exit ini pilihan value for money.
0: Okay.
1: Jadi you got the destinator, tapi nggak sunroof, tetap ada drive mode,
0: okay.
1: It looks good. Nah kalau bapak-bapak yang biasanya pilih nih, kan ada yang namanya ultimate tipenya. Yang hidden gemsnya satu lagi nih, di atas si ultimate ada yang namanya ultimate premium package.
0: Ultimate
1: yang udah full sound
0: package.
1: System. Nah itu banyak yang pikir itu. Tapi kalau gua pilih destinator yang exit aja. Kenapa?
0: Okay.
1: Secara value for money, you got everything. Dan kita kan anaknya agak gratil ya. Kalau lu beli yang premium package, beli ya that's it, titik.
0: Udah, gak dijangin berubah.
1: Gak usah diapain.
0: Karena it's too good ya.
1: Kalau yang di exit, itu playful. Lu beli harga cuma 400 kecil gitu. Tapi you got destinator, apa namanya, facility. Dan lu masih punya ruang untuk melakukan ya sedikit-sedikit.
0: Kreativitas.
1: Pacar-pacar.
0: Modif-modif. Ganti spion kan ya?
3: Nah kan lu suka ganti jok Hello Kitty mah.
4: Kalau misalnya dikasih stiker MU gitu,
3: bebas-bebas aja.
1: Enggak malu.
0: Tapi bener gak sih kalau misalnya di keluarga kan gini, suami boleh milih, maunya ini, tapi ujungnya istri yang
3: menentukan. Benar. Ya, makanya.
0: Kalau di lu, apakah sisi juga yang menentukan?
3: Pasti iya.
4: Dari jawabannya otoritas ada di dia.
3: Pasti.
1: Maunya.
0: Kita lanjut abis ini guys. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya.

0: Mobil tuh sama badan kita tuh sama.
1: Apa samanya?
0: Gini, badan lo akan sehat kalau makanan lo sehat.
2: Oh iya.
0: Itu nggak bisa diargi tuh. Udah pasti begitu.
2: Iya, apa lagi yang kita konsumsi adalah apa yang kita keluarkan.
1: Betul. Outputnya
2: kalo, itu ada gitu.
0: Kalau lo nggak percaya, beberapa dokumenter sudah nyoba. Jadi orang ada yang nyoba, ada yang makan fast food tiap hari. Langsung dicek apa sama dia. Tiap hari loh dia tiap makan hari fast food. Ada
1: sampai orang segitunya ya.
0: Yes.
1: Padahal gue kalau makan berat tiap hari. Kalau gas yang gue keluarkan tapi sangat santai ya.
2: Enggak. Rapnya emang konsumsinya setiap hari.
1: Sehat ya.
2: Tapi risolnya, mayonya,
0: rapnya sih benar.
1: Iya, iya, iya.
0: Dalamnya itu ya.
2: Itu loh. Kadang-kadang sampai rap sih rap, cuma ininya kok sausnya kok banyak banget.
0: Jadi lu bisa lihat ya. Bodinya orang kalau bensinnya mungkin dia fast food, sama yang mungkin dia vegetarian,
1: beda
0: sama
1: tuh
0: yang dia mungkin kotor makanya itu beda. Nah itu sama juga kayak mobil guys.
2: Benar.
0: Bensin lo kayak gimana?
2: Ya.
0: Itu menentukan kesehatan dari mobil lo
2: dan harus selalu diuji berkala pak.
0: Bener. Biar lo tau mobil lo sehat apa enggak.
2: Betul.
0: Kalau mobil lo sehat, insya Allah hemat.
1: Kan kalau manusia itu kan buang gas, kalau mobil itu kan kadar gas buang, balikin aja kayak gitu ya. Jadi buat sobat Gen yang belum uji emisi, yuk ikutan program uji emisi gratis. Ini periode pertama tanggal 9 dan juga 10 Mei 2026. Berarti mulainya itu adalah besok ya.
2: Ya, kalo, besok.
1: Betul. Kalau periode kedua 23 dan 24 Mei 2026 di 14 SPBU Pertamina terpilih.
2: Nah sobat Gen, ini aku mau ngasih tahu ya, kalau kita semua ikutan uji emisi gratis, artinya kita udah jaga efisiensi mesin. Jadi kita udah mulai melangkah untuk lebih bijak menggunakan energi demi kenyamanan jangka panjang. Ini berlaku untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ingat ya, mesin yang sehat itu kunci konsumsi BBM yang jauh lebih hemat. Pokoknya ya, kalau misalnya kamu pasti kerasa banget kok. Kalau udah habis uji emisi,
0: itu
2: pasti konsumsi BBM-nya itu nggak se-ngowos sebelumnya ya. Nah ini selain gratis pak, ini juga kamu bisa dapetin e-voucher My Pertamina senilai Rp25.000. Yuk rawat mesinnya, hemat energinya. Info lengkap tentang lokasi SPBU Pertamina pelaksana uji emisi gratis bisa kamu cek di Instagram @spbupertamina dan aplikasi My Pertamina.
3: Paket hebat, hebat banget. Makan enak tanpa harus kompromi. Lagi pengen yang lengkap dan hemat? Tenang.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi uduk Mekki, Korean Soy Garden Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam Mekki. Pasti hebat, pasti hebat. Tempatnya paket hebat, mana lagi selain di Mekki. Paket hebat, emang pasti hebat banget.
1: Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya, bareng sama sinyal Senyorita Yusril Kemal. Masih gerak bareng Mitsubishi Motors. Dan juga masih ada my ex, Rifat Sungkar. Halo Han.
3: Kenapa tiba-tiba jadi your ex?
2: Apa-apa.
4: Masa setiap bintang tamu nih ya, kalau usianya udah agak seumuran, dipanggil my ex. Tapi kalau ada yang lebih muda, mantu.
3: Mantu.
4: Ini pemikiran ibu-ibu banget.
2: Ya udah. Selama dia berkenan ya sah-sah aja.
3: Pak, lu kan kalau sama mobil, gue mau nanya nih. Kalau lu kan mobil kayak udah aja kayak Mas Rifat.
2: Enak panggil Pak Tengah. Panggil Mas aneh gila.
3: Lu kan sama mobil kan udah kayak, ya udah ibaratnya mungkin gua masih siaran kali ya. Even more, karena lu dari tahun 90-an gitu.
2: Kayak lebih lengket lu sama mobil daripada lu sama Sisi deh.
5: Tapi dia mengerti itu kok.
2: Iya pastilah. Kan
4: kamu mengenal mobil jauh lebih dulu daripada mengenal Bu Sisi. Ya kan? Kayaknya ya.
2: Ini ngapain pakai backsound gini sih?
3: Gua mau nanya.
2: Udah kagak hari Kamis, kagak kenyang-kenyang gue ya. Gak tau.
3: Bentar.
2: Ini
3: ada orangnya.
2: Ini tak nih tamu yang gak kelihatan di mari kalau lu nyetel back gila. Elah.
3: Ini merah bukan karena horor. Dia Mitsubishi.
4: Betul.
2: Enggak, maaf, ini punggung bekas kemarin masih sakit, Mal.
3: Karena kan banyak orang suka cerita di kita tuh. Di mobil.
2: Jangan lihat spion belakang.
3: Jangan lihat spion belakang. Pernah ada yang nebeng di tol.
2: Iya.
3: Tiba-tiba belok kiri.
2: Atau nggak dari basement parkiran.
3: Gitu, di mobil. Nah, lu kan udah kayak sehidup semati sama mobil. Ada nggak lu pengalaman yang begini gitu ya?
4: Masa dikulik?
2: Makanya.
3: Sedikit aja. Ada nggak lu? Pernah nggak? Mungkin ada bunyi-bunyi aneh.
5: Mungkin dia worry.
3: Mungkin pernah ada bunyi-bunyi aneh atau apa? Atau ada nggak? Pernah nggak lu?
5: Pernah.
2: Ini bukan jurnal Rifat ya. Lu bawa-bawa horror nih.
5: Pernah.
3: Apa yang paling yang bisa lu cerita apa nih?
5: Yang paling enggak masuk akal ya. Paling enggak masuk akal adalah gue pernah waktu itu pergi ya enggak somewhere, gue lupa lah tempatnya di mana. Pokoknya
2: luar kota
5: gitu.
3: Ini enggak lagi rally.
5: Enggak lagi rally, pantai. Terus mobil gue itu ya dengan sangat anehnya digas gigi 2 gigi 3 itu mobilnya enggak maju sama sekali. Like kayak mobilnya ada yang nahan, depan enggak ada apa-apa, belakang enggak ada apa-apa.
2: Jam berapa?
5: Nah, jam mungkin maghrib kali gitu ya.
2: Oh, lagi transisi itu jamnya.
3: Enggak maju-maju.
5: Enggak maju-maju, tapi gue berhenti gitu. Ini mungkin ada yang nyangkut kali apa. Tapi enggak. Habis itu gue coba lagi, masih begitu lagi.
3: Kayak rem tangan, kayak ada yang rem tangan gitu ya?
5: Iya, ada yang rem tangan. Terus gak lama dari situ, ada orang yang nyamperin gue, berhenti. Mas bukan dari sini ya, katanya gitu.
3: Iya. Mas bukan dari sini
5: Mas bukan dari sini ya? Enggak sih, lagi liburan.
3: Mas tadi
5: bintang. Iya, terus orangnya datang gitu nyamperin gue. Ya mas, ada yang ngikut. Ngikut apa maksudnya? Iya, ada yang ngikut di mobilnya. Tapi gak mau mas, kok itu cuma mau ikut aja baik kok. Gitu. Baca doa aja. Oh ya udah, akhirnya gue baca doa, terus mobil gue dengan santai. Tanya like, gak terjadi apa-apa.
2: Kaget gue, Kemal, aman. Padahal kalau mau ngikut suruh tap Jakliko dulu deh.
4: Tahu.
2: Apaan?
4: Kamu boleh ikut, tapi jadi navigator.
2: Jadi navigator kan belokan jurang tempat dia langsung dibelokin.
4: 100 meter kanan.
3: Aduh.
4: Pernah gak om, lagi di jalan gitu, lagi di tol gitu. Terus ada mobil yang sengaja banget kayaknya. Wuuuh, wong gitu.
3: Karena ngeliat Rifat Sungkar.
4: Terus kayak, Mm-mm. Om Rifat dari dalam mobil. Hold my hand.
5: Hold. Gimana megang setirnya?
3: Kalau hold my hand pegang.
4: Hold my beer.
3: Hold my cup.
4: Hold my cup.
2: Drink. Hold my hand. Lu mau ngapain? Lu mau ngelamar? Terus mobilnya ntar nabrak.
4: Hold, hold my cup.
3: Asik.
4: Pernah nggak kayak gitu?
5: Wah, gue pernah. Ini ceritanya sih agak lucu sih. Jadi ada orang yang rewelnya minta ampun lah. Sama udah nyelap. Gue ya akhirnya gue sabar. Terus dia baik lagi, nyelip lagi. Bisa somehow, Mal, berhenti di lampu merah sebelahan.
3: Oke.
5: Okay. Okay. Terus apa yang gue lakukan? Gue buka kaca, gue kasih jempol. Habis itu dia tahu gue siapa. Akhirnya di belakang. Tanpa bicara.
2: Cuma lagi tindung ya, Bo. Kelas. Kelas. Izin ketua.
4: Izin ketua.
2: Kelas tuh.
4: Aku mau jadi ini tuh jadi speaker.
2: Iya, itu bagus loh.
5: Yang 100% 100% mobil gue gak banding mobilnya dia. Mobilnya jauh lebih kencang lah. 100% kalau gitu. Tapi ini tentang mental.
4: Boleh ngebut asal kamu Rifat Sungkar. Lampu.
2: Udah. Gak ada kenyang-kenyang lu.
4: Udah,
2: minyak kayu putih habis nonton lagi.
3: Oke, karena ini dari tadi sempat ngomongin tentang Destinator.
4: Yes.
3: Mitsubishi Destinator. Gue pengen ngomongin destination-nya juga dong.
5: Exactly.
3: Yeah. Where's the best place menurut lo di Indonesia yang kayak naik mobil nggak repot,
5: yeah.
3: Family friendly, you get everything, you get the view and everything, and it's a nice place buat healing, dan enak gitu. Where menurut lo?
5: Okay. Indonesia tuh sebetulnya banyak banget, tapi masalahnya kita itu sangat terkungkung dengan kota besar. Jadi seakan-akan kota besar adalah representatif Indonesia. Bener nggak?
4: Ya.
5: Padahal lu lihat Indonesia segede apa, kotanya cuma setitik. Indonesia is very enjoyable country, dan lu semakin banyak pergi keluar dari kota ini, lu akan semakin tahu betapa kayanya negara kita. Gue tuh suka tempat yang sama sekali nggak terjamah lah. Kayak minggu lalu kemarin, gue baru ke Cilahap namanya.
3: Ada di sini Cilahap, ada
5: Citalahap.
3: Citalahap coba.
2: Citalahap.
3: Biasanya di TikTok ada aja yang nonton.
5: Citalahap.
3: Citalahap di mana tuh, Bro? Citalahap.
5: Itu jadi gue kebetulan ya gue bawa motor dan bawa mobil gue, bawa Jero juga karena kita lewat sebuah lokasi yang ternyata lokasinya itu adalah desa konservasi yang masih ada awo Jawa, terus ada kali bening banget.
3: Wow, ya? Terus, ada awo Jawa tuh?
5: Iya, terus abis itu ada apa namanya perkebunan teh yang udah dari zaman Belanda, dan itu jalannya, it's very beautiful scenery. Berbicara tentang jalanan menuju ke situ, infrastruktur jalanannya itu kan, sekarang udah banyak yang diberesin. Tapi most likely ketika lu tahu di remote area itu jalannya kebumpy-bumpy.
2: Benar. Itu yang selalu jadi masalah.
5: Itulah makanya kenapa Mitsubishi selama itu tuh tahu represent Indonesian condition.
3: Okay.
5: It's not about driving excitement, tapi it's about the car reliability. Ya kan, kita perlu mobil yang bisa diandalkan dong. Bukan nyetirnya asik aja, diandalkan. Ini kalau gue lagi traveling sama bini gue kemana aja gitu, bawa mobil kita gitu ya, mobil Mitsubishi kita, we feel safe. Jadi no matter where we go ya pasti enak aja.
3: Scenery-nya dapat, quality time-nya dapat sama keluarga juga.
5: Ada satu lagi, Mal.
3: Apa tuh?
5: Deg-degannya juga gak ada, Mal.
2: Deg-degannya gak ada itu.
3: Less worry. Overthinking itu tuh, anxiety itu tuh males tuh.
5: Iya. Karena you know, alhamdulillah gue terpilih sebagai ambassador Mitsubishi. Tapi gue pakai Mitsubishi bukan setelah gue jadi ambassador. It's long way back. Like 15-17 tahun sebelum gue kepilih jadi ambassador, mobil gue selalu itu. Nah, jadi kalau lu perlu, di Indonesia ini lu perlu jalan-jalan, lu mau menikmati pemandangan dan lain-lain, lu make sure hati lu happy. Karena di tengah jalan lu naik mobil gitu ya. Tapi dendekan semuanya jalan kalau enggak ada apa-apa nih. Aduh.
3: You're not gonna enjoy.
2: Enggak bakal.
3: Penumpang, teman-teman, keluarga lu akan enjoy. Lu
5: enggak?
3: Lu enggak.
5: Karena lu tahu gue. Ini something.
3: Iya.
5: Acak-acakan nih.
3: Lu nyampe Jakarta liburan lu juga enggak jadi liburan.
2: Nah, iya itu udah berantakan aja.
3: Bener banget yang dibilang.
4: Menurutku Indonesia ini memang banyak destinasi-destinasi yang bagus gitu
3: ya.
4: Dan mungkin masih hidden gem lah istilah anak sekarang ya. Tapi semakin hidden gem, semakin kita tahu bahwa semakin itu juga infrastrukturnya semakin indie alias semakin tidak tertebak.
5: Karena itu namanya destinator. You're heading to the destination.
2: Gak ada deg-degannya gitu.
3: Ground clearance tadi kan.
2: Iya. Udah aman.
3: Lu kemana gitu kan. Lu kan gak tahu. Di map sih ada.
5: Di map sih ada.
3: Tapi jalanannya kapan lu gak tahu.
5: Tadi tuh cerita kemarin pulang kampung kan. Di map sih tiba-tiba suruh lewat situ. Begitu lewat jalanannya lubangnya segede apaan.
3: Begitu lo mobil lo gak cocok untuk Indonesia.
2: Udah. Alemong pusing. Tapi ya kemarin naik destinator masih deg-degan tau. Ngajak keluarga orang bukan keluarga dia. Ada yang lihat gak ya?
4: Malah kadang-kadang kalau misalnya jalanan lagi ramai, contoh kayak mudik kemarin, kita dikasih jalan alternatif. Nah jalan alternatifnya itu kemarin itu. Ada video yang viral. Dibelokin di tepi sawah. Bukan jalanan itu, tepi sawah. Ya memang jalan sih.
3: Ini ada sobat yang nanya tadi, mobil Mitsubishi yang cocok untuk first jobber tuh apa kak?
2: First jobber.
3: Belum menikah.
2: Baru gawe-gawe tuh.
3: Kira-kira yang cocok apa nih Kak Rifat katanya?
5: Gini, gue harus kasih tahu ya. Kalau lu beli mobil, lu jangan anggap ini sebagai expenses yang memberatkan.
3: Oke.
5: Karena mobil itu adalah partner kehidupan lu.
3: Ya? Seorang bapak emang beda.
5: Nah, itu gue
3: father side speaking.
5: Gue selalu gini. Lebih baik lu menunggu lebih lama sedikit, tapi lu dapatin mobil yang punya quality. Instead of lu butuh rodanya doang untuk nyampe sebuah tujuan, karena ujung-ujungnya lu lebih besar merawat mobilnya daripada beli mobilnya. Prinsipnya kalau kita beli mobil baru, mobil baru itu bukan tentang mobilnya, tapi balik lagi ke tentang rasa security. Ketika lo punya mobil-mobil baru tuh kayak kita Mitsubishi, kita punya paket gitu ya, yang 50.000 km, 3 tahun apa segala macam, beda-beda paketnya. Itu artinya selama 2 tahun, 3 tahun ke depan, lo nyetir mobil isi bensin aja. Karena udah in the package.
3: Worryless
2: ya. Gak ada worry lagi ya.
5: Gak ada worry lagi. Nah, terus kalau ngomongin mobil pertama, mobil pertama orang Indonesia itu biasanya tuh mereka maunya mobil kecil-kecil, biasanya. Tapi melihat perubahan yang ada sekarang, mereka itu lebih confidence dengan mobil yang bisa ngangkut semua.
3: SUV.
5: Somehow ya gini. In the 80s and the 90s, semua mobil sedan.
3: Ya, benar.
5: Semua mobil sedan. Karena itu pada gayanya.
3: It's the image of luxury and leadership. Gitu ya, boss. Ya.
5: Tapi sekarang mobil tuh pesek-pesek, kotak-kotak.
2: Iya benar.
5: Iya kan? Kenapa coba? Karena nggak banyak space untuk bermanuver. Kalau mobil lo moncongnya panjang, pantatnya panjang, belok itu butuh space.
3: Iya.
5: Kalau yang kotak-kotak gini itu ngelihatnya gampang, manuvernya gampang, parkirnya gampang.
4: Walaupun sering nipu ya.
5: Iya.
4: Kayaknya kosong tapi pasti nipu.
5: Iya. Itu masalah orang.
2: Itu mah Hot Wheel diparkir.
5: Ya jadi kalau ngomongin gitu kan, ya hari ini topik kita destinator ya. Destinator yang exit itu lu bayangin harganya itu 400 kecil.
3: 400 kecil.
5: Tapi lu bisa dapetin ya pertama it's symbol of your life. Kayak lu pertama kali beli bisa begituan itu dan jangan bikin 400 kecil itu lu harus tiba-tiba 400 kecil karena lu masih punya financing yang bisa ada di belakangnya. Rata-rata uang muka cuma 30-40%. Means you can afford it. And then kalau lu pakai 3 tahun ke depan gitu. Selama 3 tahun gak ngapa-ngapain dan selama itu juga installment-nya jalan, berarti kan lu sambil bekerja, sambil ngisi, tapi sambil dilindungin. Ya kan? Nggak ada ekspektasi apa expenses lain yang mengejutkan.
3: Betul.
5: Iya kan?
2: Daripada beli asal beli doang tapi perawatannya gede gitu.
3: Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, ya kan?
5: Dan lu harus pilih mobil yang punya feature emang kelasnya agak ke atas. Kalau mobil yang bare, yang raw gitu, lu hanya bilang gue bisa beli mobil, tapi lu gak seneng sama tuh mobil. Mobil kalau buat gue, mobil is part of your partner. Jadi lu harus treat dia sebagai partner kehidupan lu. Lu bayangin Mal, bener tadi yang ditanya, lu spending waktu di mobil lu sama spending waktu ketemu bini lu banyak kan mana?
4: Banyak di mobil.
5: Banyak di Jakarta. Lu harus mencintai mobil lu berarti.
4: Iya. Karena mobil nyaman. Gak komplain kan? Gak, maksudnya istri saya juga gak komplain.
5: Ini live nih.
4: ini. Makanya jangan buru-buru dipotong dulu dong. Harus ada nyapunya
5: nih. Dia takut. Pawang singa di rumah. Tadi pagi lo ngomong apa?
4: Yang komplain. Emang menurutmu aku sering komplain?
3: Kalau kuncian gue itu di skrip. Skripnya begitu.
2: Nyalain dadang.
3: Dari Mitsubishi maunya ngomong gitu.
2: Pandok kok, ngomong apa-apa gue.
3: Buat ibu-ibu katanya.
5: Iya.
3: Buat ibu-ibu, tadi ada yang nanya nih.
2: Mama-mama, antar sekolah tapi pengen kelihatan gagah juga.
3: Pengen kelihatan gagah, ini ada yang masuk tadi.
5: Lucunya ya, kita itu sejak Mitsubishi Expander, itu kita fokus banget sama pengembangan mobil untuk orang Indonesia.
3: Okay.
5: Jadi Expander itu dibikin di Indonesia, didesain di Indonesia, untuk keperluan Indonesia. Contohnya nih, masukan dari perempuan tuh banyak sekali. Di Expander, di Export, di Destinator, itu banyak sekali. Contohnya cup holder.
3: Itu.
5: Cup holder itu ada belasan.
3: Itu top of my mobil ya.
5: Itu penting. Karena somehow kita selalu beli air mineral itu dan bawa ini
3: tumbler
2: macam-macam.
5: Terus kedua, tempat penyimpanan sampai tempat sepatu.
3: Yes.
5: Ini datangnya dari perempuan juga. Itu tau gak, di mobil kita itu banyak banget tempatnya nyimpan sepatunya.
3: Apalagi anak lo bola ya.
5: Ya apalagi anak gue bola.
3: Iya.
5: Konsepnya kaki dua sepatu 8.
3: Iya benar.
2: Banyak banget. Benar. Iya juga.
5: Pasti kan.
4: Tempat sepatunya di mana sih? Jangan langsung lempar ke
2: sepatu. Sepatu padel belum.
5: Di belakang, di kalau lo buka bagasi, bagasi ada kan. Nah untuk kita tahu karena biasanya orang yang punya sepatu banyak itu mungkin kegiatan outdoor. Jadi lu buka bagasi ada bukaannya lagi tuh bisa taruh 4 sepatu tuh sampai. Terus di depan, di bangku depan kiri. Karena kita tahu biasa orang sukanya nyetir sendiri dan dia more reachable. Di bawah bangku tuh ada lagi tempat laci buat naruh sepatu.
3: Dan cewek tuh banyak loh yang kalau nyetir mobil dia ganti sepatu.
2: Iya,
3: sepatu
2: emang
3: kantornya.
2: Betul. Emang itu. Lah ipar gua gitu.
3: Ntar dulu ya gue ganti dulu ya gitu.
2: Oh, biar rasanya nyaman buat nyetir.
4: Cewek tuh banyak yang begitu. Jadi mobil udah sekalian jadi kayak lemari aja ya.
2: Iya, buat nyimpan.
4: Kalau occasionnya apa, dari berangkat kantor daripada balik lagi ke rumah langsung aja ganti sepatu di mobil.
3: Tadi udah kejawab berarti ya, destinator nih.
4: Karena kalau mau kelihatan dari yang formal ke casual, ya kadang-kadang kalau ganti baju kayak aduh repot nih, ganti sepatu aja cukup.
3: Ya kan? Putih cakep sih, putih ya buat
5: Putih. Jualan paling tinggi Indonesia itu sekarang putih. Padahal dulu warna yang paling tidak disukai.
3: Iya.
5: Kalau tiba-tiba nge-flip jadi warna yang paling disukai.
3: Bisa kayak gitu ya? Dulu kan warna kayak putih mah harganya jatuh ya kan? Dulu gitu.
4: Oh iya. Warna-warna cerah tuh gampang jatuhnya katanya. Enggak, ya.
5: Putih. Spesifik putih.
3: Back then ya, back then.
4: Karena kalau putih mungkin kalau barat enggak kelihatan kali ya.
5: Iya. Betul.
4: Karena aku ngerasain mobil hitam.
2: Kelihatan banget itu.
3: Oke, yang pasti Sobat Gen rasakan langsung kenyamanan menggunakan mobil SUV dari Mitsubishi Motors ya. Banyak pilihan yang cocok buat segala kebutuhan lo. Ada Expander Cross ya bro?
5: Expander Cross.
3: Itu gagah sih. Pajero Sport juga yang cocok buat activity outdoor lo. Tampil kece pada saat meeting. X-Force siap nemenin, bikin nyaman keluarga. Destinator juaranya. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
2: Itu dia Sobat Gen.
3: Jadi mau nanya-nanya langsung ya guys ya. Nanti abis ini kita balik lagi. Jangan kemana-mana
1: ya, karena Sinyal dan Mitsubishi Motors bakalan balik lagi. Tentunya dengan pembahasan yang daging banget.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Lu jarang makan ringan-ringan, kateng bat. Berarti jarang lo makan kateng bat.
2: Ya kateng bat, gue makan kateng bat.
3: Butuh rawit, gak pernah makan butuh rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol
4: Malinio, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di Pasar Kebon nih.
5: Enggak, opening hand kan? Opening hand kan?
4: Opening
5: hand lagi.
6: Iya.
4: Enggak sih ya. Jangan ngomong yang enggak ya. Udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
7: Ngomong.
4: Aku lagi ngomong sama Dadang tadi.
7: Gue lagi ngunyah nih.
4: Oh iya.
7: Pada bagian dulu.
4: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Signorita Yusril Kemal dan barengan gerak bareng Mitsubishi Motor.
8: Yeay.
4: Pat, gue nih di cut terakhir ini mau ngobrol-ngobrol dikit sebelum kita lanjut lagi ngomongin Destinator ya guys.
8: Hah?
4: Siapa sih nyemplungin lo ke rally bro pertama kali?
8: It runs in the blood ya. Di keluarga memang... Percaya gak? Rally pertama di keluarga gue adalah kakek nenek gue.
4: Hah?
7: Nenek lo juga?
8: Kakek nenek gue dan nenek gue lebih menang daripada kakek gue.
4: Nenek?
8: Oh iya? Iya, kakek nenek gue.
4: Nenek?
8: Iya, nenek gue.
4: Di saat
8: gua.
4: Ini kita kayak, wow ada rally cewek. Kayak F1 Academy cewek-cewek. Nenek lo udah rally?
8: Gila.
4: Tapi neneknya kan gak mengemudi dari usia tua, Pak.
8: Iya, enggak. Maksud gue,
7: dari muda, iya.
4: Back then, wanita rally.
8: Iya, sesuatu banget.
4: Gila sih.
7: Duluan, ada yang lebih dulu ya dari rally Marina ya?
8: Iya.
7: Iya, nenek lo, iya kan? Nenek aku seorang pembalap. Gokil, gue gak expect lo dari pembalap.
4: Nenek balap.
8: Kakek nenek. Terus bokap nyokap gue ketemunya di balapan. Di rally. Bokap gue punya adik tiga. Tiga-tiganya preli. Nyokap gue punya adik tiga. Tiga-tiganya preli juga. Bob. Jadi kalau gue jadi penyanyi men. Suara gue udah begini. Nah mungkin
7: bayangkan.
4: Iya katanya. Masa iya kamu yakin mau nyanyi? Rifat.
8: Kata kakeknya
4: kakek lu udah gini. Masa lu
7: jadi penyanyi? Kan gak apa-apa. Kata India aja jika cari suara lu gak apa-apa kali Pak.
4: Benar.
7: Mungkin
4: benar.
7: Mau coba peruntungan sekarang. Sambil gitu.
8: Udah departemen yang di rumah aja.
4: Tapi kadang-kadang emang begitu ya. Emang it runs in the blood ya.
8: Yes.
4: Carlos Sainz
8: Mami
4: juga preli. Pembalap.
8: Betul.
4: Max Verstappen juga gitu.
7: Bokapnya juga.
4: Bokapnya juga pembalap.
9: Kemarin aku lihat satu video Om Rifat lagi ngajarin anaknya untuk jadi navigator. Apakah memang akan diturunkan Om?
4: Ya karena gue lihat selain itu anak juga bola juga.
8: Sporty.
7: Jadi lu pengen kemana nih arahinnya?
8: Gue tidak memaksakan anak gue directionnya kemana. Pasti itu. Tapi gue pengen anak gue punya jiwa sportif.
4: Oke.
8: Dan ternyata memang yang anak pertama ini sangat sporty. Dia mau ya bola lah, dia mau ikut balapan. Yang kedua itu benar-benar balik arah sama hidup gue. Gak suka mobil sama sekali.
4: Serius loh.
8: Gak suka mobil sama sekali. Sukanya art. Kemudian jadi EO.
4: Nyokapnya.
7: Nyokap banget. Kebelah deh tuh.
4: Ada darah lu yang pengen menyetani.
8: Iya emang. Gue selalu bawa dia ke
4: tempat
8: balap.
4: Apa yang lakukan?
8: Dia udah state dirinya. Pap, Kayo jadi manajer aja ya.
7: Si Kayo nya bilang gitu.
8: Departemen duit yang ini. Departemen buang duit yang ini.
7: Jadi udah ada posnya sendiri-sendiri ya.
4: Karena kayak misalnya kayak anak gue suka bola. Kan anak kecil tuh taunya pengennya jadi Ronaldo gitu. Tapi kan by the time they grow up, mereka sadar bahwa kayaknya susah nih ya. Gue bilang, tapi fieldnya itu, lu kerja di bola tuh bisa macam-macam. Lu bisa kerja di stadion.
8: Betul,
4: kemarin dia kesana kan dia ngeliat. Oh ada yang kerja sebagai ini ya. Sebagai ini ya.
9: PR media juga bisa.
4: Ada ini ya, ada ini.
7: Macam-macam lah.
4: Lu masih bisa kerja di bola. Maybe the team favorite itu.
8: Merasakannya.
7: Gak harus jadi atletnya.
4: Benar, gue bilang
9: gitu. Gak harus jadi pemainnya gitu.
7: Iya.
4: Oke, nice.
9: Begitu gak suka. Papa, aku kayaknya jadi manajer. Terus tempelin poster mobil di. Coba lihat ini. Semuanya Mitsubishi lagi. Nggak,
8: tapi dari level ekonomi tuh bagus. Spendingnya cuma 1-2.
7: Bagus tuh bener ya. Kan? Jadi balance kan.
9: Bagus. Gue nggak tahu lu inget apa enggak. Gue pernah nelfon lu masalah go-kart.
8: Iya.
9: Gue pernah nelfon dia malam-malam. Ingat. Karena anak gue doyan banget sama F1. Wah ini oke lah gue coba gitu ya. Coba begitu dia kasih tahu harganya nggak jadi. Langsung dia bilang
7: mau coba-coba. Udah,
9: bener kok bola aja. Bola bagus. Tapi dia tetap bilang ini, coba aja dulu mah. Coba aja dulu. Enggak deh.
7: Mainannya mahal kok kan segala.
9: Oke, ini balik lagi ngomongin Mitsubishi Designator ya guys ya.
8: Ya.
9: Di mana ini bisa dibilang I think the best buy. Kalau gue nyebutnya best buy.
8: Yeah.
9: Kalau orang nanya sama gue, mal mobil apa? Dia kan karena istri gue bikin konten, jadi orang banyak nanya sama gue. Menurut gue sih, complete package best buy sih Designator sih menurut gue.
8: Iya, iya.
9: Like you get everything, you get the luxury.
8: Makanya gue bilang, lo boleh nunggu dikit sebentar untuk dapetin sesuatu yang value-nya sangat tinggi.
9: Yep, yeah.
8: Entry level kita ada Expander, ada Expander Cross. It's good. Dan itu, oh my god, ini selling-nya luar biasa ya, Pak.
9: Yeah, yeah.
8: But if you want to have like upgrader ke atas, dan lo ngerasain yang pas tuh tahu, iya benar, barang mahal tuh pasti, tapi nggak kemahalan. Jangan juga beli barang murah yang murahan. Nah, ini benar-benar value for money. Tadi gue bilang kan, ini mobil Designator yang exit itu kan yang paling affordable, ya between dengan fasilitas kayak drive mode yang ada di varian atas udah ada di situ. AC dual zone udah ada, airbagnya oke banget. Peleknya 18 udah pakai pelek yang gayanya justru peleknya tuh kayak di kompetitor, pelek yang ini dipakai untuk varian atas.
7: Ya ini kan? Padahal yang paling bawahnya udah dikasih
8: Iya, jadi lu dapetin values-nya untuk dapetin excitement-nya juga. Dua-duanya, cost and balance-nya bagus.
7: Jadi pas ya, jadi sebenarnya gini, kadang kalau misalnya pas kita baru kerja kan udah latah ya, yang lain udah beli mobil, main beli aja. Jadi harus pikirin, mending disimpen-simpen dulu aja, beli tuh yang sesuai value-nya.
9: Jadi buat yang mendang-mending ya, mendang-mending tuh maksudnya kalau ini harga segini udah dapat segini. Apa namanya ngerawatnya mau ini-ininya segala macam
7: itu udah relax juga. Iya dong,
9: murah tapi kalau perawatannya mahal. Sebenarnya gitu, kalau misalnya orang beli mobil terkadang mereka juga suka lupa dengan bahwa ada yang namanya perawatan dan lain-lain gitu ya. Kalian bener-bener worryless aja udah.
8: Iya, dealer kita udah hampir ya tempat-tempat untuk membetulkan kendaraan dan dealer tuh udah hampir 250-an lokasi. Jadi no matter where you go pasti kita ada. Kemudian yang kedua tadi, paket penjualan. Paket penjualannya yang tadi udah disebutin, ketika lo beli mobil another sekian puluh ribu kilometer tergantung bentuk mobilnya, tuh lo udah worryless lagi. And then hal yang penting juga nantinya ada reserve value. Lo lihat mobil Mitsubishi reserve value-nya kayak gimana. Jadi lo gak beli untuk kehilangan. Lo anggap ini mobil emang lo pake. Dan secara depresiasi itu masih masuk akal. Karena lo akan upgrade kan, kayak Evo 1 gue ke Evo 2, 3
9: Dan kalau dari gue tipe-tipe orang yang lihat mobil tuh gini, begitu gue lihat modelnya ya kan, gue modelnya dulu gue, modelnya dulu, modelnya timeless nggak? Itu gue lihat loh, karena ini gue kan banyak mobil yang kayak wah rame, wah viral, dan sekarang begitu gue lihat kemarin doang,
8: kemarin
9: nggak semua mobil bisa timeless,
8: ya secara desain,
9: mobil yang timeless menurut gue ya Pajero. Itu timeless menurut gue.
8: Lu boleh itu cek timeless. Ini kalimatnya Kemal valid. Lu boleh cek kita Mitsubishi dibanding kompetitor. Kita tuh dibilang produk cycles-nya lama. Mobil yang lain udah keluar 2 kali, 3 kali, tapi kita stay karena you're right.
9: Timeless.
8: Kita punya statement kita bukannya mau ikutin perubahan zaman, tapi kita tahu value-nya. Value-nya barang yang pantas tuh di sini. Makanya waktu Expander contoh ya. Expander keluar lampu di situ. Semua orang bilang, "Wah, ini apa mobil lampu di bumper apa segala macam?" Semua akan Expander.
9: Expander pun timeless menurut
7: gue.
9: Dilihat dari mobil lo Evo, itu lebih timeless sampai lagi. Kadang-kadang kalau kita ngikutin ini yang zaman sekarang tren-tren gitu, ya semakin cepat naik semakin cepat turunnya juga.
4: Iya, betul.
9: Tapi kalau udah timeless, wah itu lain soal sih.
4: Priceless. Destinator ini menurut gue tipe-tipe model yang lu lihat dari 5 tahun lagi dari sekarang, 6 tahun lagi tetap enak dilihat.
8: Pajero kita sekarang nih. Ini udah tahun ke-7 apa ke-8?
4: Tahun ke-7 ya.
8: Iya. Stay there.
4: Iya, stay there. Masih enak dilihat juga.
8: Iya.
4: You get off the car masih tetap ride.
7: Yoi. Jadi buat sobat gini, kalau misalnya mau test drive, mau kapan aja, mau di dealer mana aja, bisa langsung tuh.
8: Itu yang gua saranin. Gini loh, sekarang merek mobil tuh banyak main tambur. Dengan segala macam itu. Customer itu punya hak untuk mencoba dulu. Jangan percaya sama browser doang. Ketika lo mencoba, lo akan tahu kualitas produk. Kualitas produk itu baru lo tahu lo pantas nggak bayar segini atau enggak. Dan tadi ditambah lagi dengan rasa aman. Iya, gue mau pergi ke sini, lo tanya aja, lo challenge aja. Gue mau pergi ke sini tiba-tiba ada sesuatu, dealer lo ada apa enggak? Ya kan, setelah lo tahu lo kebutuhannya apa, kayak tadi kan X-Force Destinator. Gitu ya. Nah, lo mesti jadi customer yang cukup kritis dalam masalah hal ini, karena yang lo beli itu adalah rasa aman. Lalu kalau untuk gue selalu pilih mobil ya, gue tuh pilih mobil yang punya safety feature bagus. Tapi unfortunately barang ini nggak kelihatan mata. Kita selalu punya advanced safety feature. Dikarenakan kita tahu kepedulian kita terhadap safety. Gue gimana mau bawa, mau pakai mobil untuk keluarga kalau gue tahu mobil itu gak safe. Nah, struktur bodinya Mitsubishi itu ada konsepnya Rise Body, Reinforced Impact Safety Evolution. Which is kalau ada apa-apa, dia itu ada beberapa segmen sehingga mobil punya crumple zone yang bagus. Nah, itu dibungkus sama kulit. Sangat banyak kulitnya manis, rangkanya nggak pernah tahu. Kita rangkanya itu serius.
4: Yes.
8: Kalau kulitnya sebetulnya itu tidak melindungi apa-apa, itu hanya visual.
4: Betul. Jangan ketutup sama terlena dengan kulitnya Ya mobil yang udah dipakai rel udah belum lak kayak gini lah.
9: Benar. Berarti kalau bisa dibilang Mitsubishi ini tipikal yang CDD.
7: Apa tuh?
9: Cantik dari dalam.
7: Luar dalam dong. CLD berarti.
4: Nah, ini buat lu yang pengen test drive bisa langsung datang mungkin ya ke langsung dealer-dealer Mitsubishi Motors terdekat. Ya, lu bisa coba mulai dari Xpander Cross, Pajero Sport, ada X-Force, ada Destinator. Ya, lu bisa di situ ya. Atau lu bisa datang tanggal 9 besok ya, guys.
9: Yes, besok pagi.
4: Pak Yusril dong.
9: Besok pagi nih tanggal.
4: Warga mana?
9: Besok akan menyapa warga Cibubur, tempatnya di Kota Wisata Cibubur.
7: Di West Covina ya.
9: Benar. Tanggal 9 Mei 2026 ini ada aku nanti, ada Kamal, ada juga Om Rifat yang akan gerak bareng Mitsubishi Motor. Ini bakal datang ke West Covina Kota Wisata Cibubur.
4: Lu ke klaster orang.
7: Langsung datang tuh. Jam berapa?
9: Kita bangunin satu persatu kalau belum pada mana.
7: Jadi door to door tuh bentar-bentar tuh ya.
9: Bangun.
7: Jam berapa kasih tahu?
9: Mulai jam 6.
7: Sampai
9: jam 10 pagi.
7: Ngapain aja tuh jadinya?
9: Kita nanti akan sarapan bareng. Yang masak akan aku. Tentu saja ini bohong. Kita akan sarapan bareng. Kita main game seru juga. Ada test drive langsung mobil impian kamu. Dan kamu akan dapetin hadiah menarik.
4: Rifat ada juga?
7: Ada.
8: Dan kita bawa beberapa Mitsubishi.
7: Iya, mantep
9: banget.
7: Dan
9: kita akan ngemsi di atas mobil.
8: Itu emang dia aja.
4: Ke tempat gue dong, Discovery.
7: Ya nanti bisa, tinggal kasih tahu aja. Kalau juga bisa lah mampir-mampir.
9: Kita akan sarapan di Fresh Market Indaro.
4: Cakep tuh.
9: Lanjut ngopi di Again.
7: Intinya sobat Gen, jangan lupa ya rasakan langsung kenyamanan menggunakan mobil SUV dari Mitsubishi Motor. Sekarang banyak banget pilihan yang cocok buat segala kebutuhan lo. Ada Xpander Cross dan juga Pajero Sport yang cocok banget buat activity outdoor lo. Dan lo bisa tampil kece pas meeting, X-Force siap nemenin. Bikin nyaman keluarga, Destinator juaranya. Cari SUV, ingat Mitsubishi. Aa sayang, terima kasih sudah hadir di sini.
8: Kembali.
7: Kalau gue bilang Abi gak enak nanti.
9: Thank you ya Rifat.
7: Jadi sobat kan jangan lupa tuh besok ketemu Rifat, ada Yusril, ada Kamal juga di West Covina Kota Wisata Cibubur.
9: Jam 6 sampai jam 10 pagi.
4: Yes. Terima kasih sobat Gen yang udah tap-tap, terima kasih banyak.
7: Terima kasih yang udah nonton radio.
4: Rifat udah mampir kesini juga, terima kasih untuk teman-teman di
7: Mitsubishi. Terima kasih teman-teman di Mitsubishi Motor. Salam buat Sisi, salam buat anak-anak ya.
9: Terima kasih Mitsubishi.
6: Jadi, udah siap raih mobil impian lo. Cari SUV, ingat Mitsubishi.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal. Sinyo Yusril Kemal. Lu tau gak sih nama Eat Gitaf dari mana? Lu tau? Pada gak tau kan?
1: Enggak. Kok kemarin itu lu yang nanya? Nama depannya siapa gua tanya? Hah? Siapa nama depannya? Hah?
0: Emang ada
1: siapa
0: nama
1: depannya? Ada.
2: Nama depannya ada.
1: Ada.
2: Missis.
1: Namanya Brigita.
0: Brigita.
1: Buat Brigita.
0: Nama lengkapnya.
1: Iya.
0: Brigita.
1: Ya, itu juga bahas masalah yang materi kemarin kocak banget deh. Yang hari ini gue cuma mengucapin semoga lekas sembuh buat Eat Gita. Lagi di rumah sakit, mungkin karena show-nya kan banyak ya.
2: Lagi pula Eat Gita ya untuk kita jaga kesehatan. Jangan apa-apa orang kehujanan kamu lindungi jaga.
1: Betul, betul, betul.
2: Memang lagunya sedia aku sebelum hujan, betul. Tapi kamu juga harus memikirkan dia dirimu sendiri.
0: Kita kalau udah kan kita pernah interview dia kan tentang lagu yang itu kan, lagu yang sudah pahamkah
1: sejauh
0: ini?
2: Salah nada dikit
0: kalau
2: pandai.
0: Oke deh. Itu kan dia cerita kalau misalnya emang dia tuh emang
1: bucin,
0: nge-surf banget.
1: Iya, bucin parah
2: kan
1: emang.
2: Kan?
1: Iya.
2: Kalau soal cinta dia nggak akan pernah hitungan dan nggak akan pernah banding.
1: Betul. Iya.
2: Dan juga nggak apa-apa. Iya. Dia pengennya tuh mencinta itu totalitas.
0: Totalitas.
2: All out.
0: Keren.
1: Mau lagi dingin dia kasih anget. Mau kasih anget, mau lagi anget dia kasih dingin kayak begitu.
2: Kasih anget tuh maksudnya kemana?
1: Maksudnya kalau lagi dingin kasih selimut, kasih teh, dikasih tolak angin begitu.
0: Dihangatkan dengan kata-kata.
1: Iya.
2: Disemangati.
1: Disemangati
2: maksudnya.
0: Sekarang kita doain aja biar kita cepat sembuh.
1: Yes.
2: Sampai di recovery kita. Mm-hmm.
0: Dan sekarang kita puterin lagunya. Yuk.
3: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: cari sinyal lo di sini. Sinyal Yusril Kemal di Gen FM. Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM. Cari sinyal terus, jangan sampai putus.

0: FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal senyorita Yusril Kemal.
1: Jadi kan kemarin istri gue kan ke Korea kan. Nah, dia itu ada guide-nya di sana.
2: Terus?
1: Guide-nya orang Indonesia.
2: Oh, okay. Anak pelajar di sana enggak? Biasanya mahasiswa.
1: Kaget gue.
2: Kenapa?
1: Dia pun kaget. Artis sana, Jo.
2: Artis sana.
1: Ye, main film.
2: Masa sih? Jadi tour guide.
1: Jadi tour guide. Tapi dia juga ternyata artis. Terus dibuka nih sama Tias. Namanya Yani Kim. Lu buka deh.
0: Yani Kim.
1: Followersnya banyak banget, gila.
0: Itu orang Indonesia.
1: Orang Indonesia.
0: Indonesia yang di sana atau keturunan Indonesia,
1: orang
0: Pak?
1: Orang Indonesia.
0: Lah, kok sampai punya nama Kim?
2: Tulisannya siapa?
1: Suaminya kayaknya.
2: Y-A-N-N-I-E
1: spasi Kim.
2: Yani underscore, underscore.
1: Ada underscore-nya?
2: Underscore.
1: Oh iya, underscore.
2: Kim 79.
1: Iya. Tadi malam gue Wikipedia, ternyata main film. Gue gak tahu filmnya apa ya. Sinetron, film.
0: Iya.
1: Banyak, banyak. Orang Indonesia, Jo.
0: Ternyata ya.
1: Dia kalau lu sama dia, kata istri gue, kata Tias, dia tahu tuh, nih syuting ini di sini.
2: Dia kasih
1: ini,
2: tahu.
1: Ini syuting ini di sini.
2: Ini
1: coffee shop ini.
2: Gitu. Ini Shinja sudah follow juga, berarti dia ke Korea mungkin pakai jasanya Shinja Kim ini juga kali.
1: Artis, cuy.
2: Gua follow dulu dah nanti buat next ke Korea. Ada.
1: Wow, apa? Di follow haha. Halo. Enggak gua nanya.
0: Ya. Ini artis Korea yang main di Running Man.
1: Orang ada scene, gue kan ngerti ya. Sebagian gue nggak paham ya. Cuman ada beberapa scene dia nih satu scene sama artis gede.
0: Gede. Yo, luar biasa.
2: Gokil nih.
1: Keren ya.
2: Mantep.
1: Dan dia jadi guide di sana. Hebat.
0: Terus,
1: ya.
0: Bayar pak gitu.
1: Ya bayar.
2: Gimana sih? Itu kan jasa orang, bro.

0: dan menghiburmu.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: yang menang mending. Urusan kesehatan dan finansial bisa bikin overthinking. Soalnya ini ikhtiar yang penting.
1: Mending beli asuransi sendiri atau anulin asuransi kantor tapi terbatas ya.
0: Bukannya Shiva?
2: Ya mendingan lo bikin duit, berasa lenyap tanpa bekas.
1: Kan Shiva? Mendingan syariah, yang amanah, yang cover sampai tuntas.
0: Nah Shiva?
3: Shiva tuh siapa sih?
0: Shiva itu asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Ngapain mendang-mending kalau bisa milih asuransi syariah yang double-double benefitnya. Shiva ngasih proteksi sampai pemulihan dan bisa sampai seluruh dunia. Bantu jaga keluarga dengan amanah. Shiva juga ngasih manfaat pas kita sehat walafiat. Ikhtiar kita jadi berkah. Udah punya asuransi, perlindungan penyakit kritis jadi lebih lengkap karena bisa tetap pakai Shiva.
4: Alhamdulillah, sesuai syariah.
0: Jadi, gak usah mendang-mending lagi. Langsung pilih Shiva, Salon Healthy Future Assurance hari ini.
5: PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
7: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
8: Baik, terima kasih rekan Raffi. Informasi yang pertama kita pantau di ruas jalan MT Haryono. Terpantau saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang menuju ke arah Pancoran ramai lancar. Demikian juga arah sebaliknya. Berikutnya kita pantau di ruas jalan Kyai Haji Abdullah Syafei dari arah Kampung Melayu. Terpantau arus lalu lintas menuju ke arah Tebet maupun untuk arah sebaliknya masih ramai lancar di kedua arahnya. Berikutnya kita pantau di ruas jalan Matraman Raya dari arah Jatinegara menuju ke arah Salemba maupun untuk arah sebaliknya arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Raffi.
7: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
6: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: Yen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo Yusril Kemal dan Salah Sambung. Are you ready?
1: Yes, Sobat Gen, kalau mau salah sambung live kita gak bisa ya, jujur.
2: Gak bisa, jujur kalau misalnya kita eksekusi yang biasa aja, itu kan suka gak diangkat. Apalagi sekarang udah banyak get contact. Jadi gak usah halu kalau salah sambung minta live.
1: Betul, atau get contact mau tap in di sini boleh loh.
2: Bisa banget.
1: Misalnya ya, misalnya
0: bisa.
1: Misalnya untuk sosialisasi bahwa ternyata, aku baru tahu juga Pak, di get contact itu bisa ngeblok nomor kita gitu. Misal
2: nomor bisa, bisa.
1: Asal lu beli.
2: Kalau premium. Jadi biar orang gak nyari kayak gitu.
0: Oke guys, kita gas langsung yuk, salah sambung.

0: selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, betul ini dengan Mbak Ayu?
1: Betul.
0: Mbak Ayu yang punya catering, betul?
1: Betul.
0: Catering Ayu ya, Mbak, ya, betul namanya.
1: Iya, betul.
0: Perkenalkan saya Richard, Mbak. Saya dari Pepi, pengurus PON Indonesia.
1: Oke.
0: Kita lagi nyari rekanan, mungkin Mbak tahu berita mengenai makanan atlet-atlet yang lagi viral sekarang ya, Mbak ya?
1: Iya, iya tahu.
0: Betul, Mbak punya vendor atau rekanan di Sumatera, betul?
1: Ada, di sana kita ada tim vendor makanan juga yang relasi catering yang di Jakarta.
0: Nice. Ini langsung aja ke bagian kuliner. Ibu ini megang bagian kuliner atlet nutrisi Indonesia.
1: Oke.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo, Bu Rahma.
2: Mbak Ayu, ini saya dari Anupa, ahli nutrisi para atlet. Kita tuh pengen kita bisa mengapresiasi para atlet, tapi saya juga gak pengen kayak mainstream aja.
1: Oke.
2: Nanti kita pengen nasinya dibentuk barbel.
1: Gimana bentuk barbel ya?
2: Ya kan tahu bentuk barbel. Ya itu urusan kamu nanti. Aku biasanya lihat barbel selfie ya. Oke, persis kayak gitu.
1: Aduh, PR juga ya buat.
2: Betul, karena kita enggak bisa sembarangan, Mbak, ya. Kerupuknya minta digoreng tapi pakai air fryer.
1: Kulit kita enggak ada lagi mau beli bahan.
2: Ya enggak apa-apa, beli aja. Harus bisa disemangatin gimana caranya supaya Mbak bisa provide gitu.
1: Pakai tulisan aja lah semangatnya, Bu. Bisa
2: di... Enggak dong, beda dong.
1: Enggak bisa kayaknya deh.
2: Bisa, coba dulu. Enggak ada kata enggak bisa. Ya. PR yang ketiga, kan kita juga harus ada protein nih selain dari daging-dagingan. Oke. Ayam potongan biasa enggak apa-apa, tapi dagingnya dibikin bulat, kasih titik tiga, kayak bola bowling.
1: Kayak bukan anak sekolah ya di kayakin ya.
2: Lah itu dia.
1: Tempat makannya kayaknya pakai kardus ya, Bu, nggak bisa gitu di kayaknya.
2: Loh ya pakai kardus, pakainya kardus sepatu biar panjang gitu loh.
1: Loh ini makanan lo, Bu.
2: Mbak, bayangin, nanti kalau misalnya ini, mbaknya sudah rapi, semuanya udah disusun, bentuk-bentuk itu ya, apa namanya, alat-alat untuk cabang olahraga apa aja, saya akan forward foto mbak ke Bapak Erick Thohir. Saya akan WhatsApp beliau.
1: Harus pre-order sih, Bu, nggak bisa.
2: Iya, masih lama, tenang aja. Saya kasih waktu sekitar 2 jam cukup.
1: Enggak dong, Bu, belanja aja belum itu loh.
2: Ya udah, 2 hari maksud saya. Enggak, 2 hari bisa. Ayo, ayo. Yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo.
1: Loh, atletnya semangat yang bikin makanannya yang lemes nih, Bu. Nih.
2: Ya, Mbak Ayu pasti bisa. Kalau mbak dengar harganya 1 pok.
1: Berapa tuh, Bu?
2: Nanya sama rekanku aja.
0: Halo Ibu.
1: Halo ya.
0: Nah Ibu, ini kita langsung to the point aja. Kita sih pengennya yang ngerjain adalah catering dari ya kita ya, dari negara sendiri, dari Indonesia. Karena ini vendor-vendor yang sudah masuk udah banyak ini, Bu. Oke kan? Satu boxnya 150.000. Kita terima jadi ya Ibu ya. Nama dari catering Ibu, Kayu Catering. Ini akan menggelegar.
1: Ayu, Ayu.
0: Oh, bukan Kayu Catering.
1: Jangan tambah-tambahin lah, Pak.
0: Loh, salah dong. Kita nyarinya Kayu Catering nih, Bu.
1: Oh, bukan.
2: Mbak Ayu Astari kan? Yang punya Kayu Catering. Ah,
1: bukan. Wandira, Wandira.
2: Siapa? Wani Piro?
1: Wandira, Wandira.
2: Gimana sih, Cat? Salah orang gitu?
0: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneva!
1: Ih, tahu banget.
2: Tahu banget. Apa? Keselnya. Jangan pakai momokin ntar ya.

0: banyak terima kasih udah dengerin kita.
1: Yes, karena udah jam 10 udah saatnya kita pamit ya guys ya. Selamat berakhir pekan.
0: Betul.
1: Sini kemana lagi nih?
0: Nah, hari ini
1: Manokwari.
2: Enggak.
1: Setiap minggu keluar kota Bali, Maren,
2: mana?
1: Balikpapan, Samarinda.
2: Kalau itu hanya keluar kota, akhir pekan ini pun keluar kota dia.
0: Kemana?
2: Dari Sawangan ke Rasunasari.
0: Bener juga lagi. Tapi kan nanti ke La Piazza lu juga kesana kan?
1: Nanti La Piazza. Besok gue kayak mas speaking camp. Terima kasih yang udah beli, alhamdulillah sold out. Terima kasih.
0: Apa kemarin ada yang nanya juga kan? Ya udah nggak bisa, udah full kuotanya.
1: Ya ada lagi tanggal 16.
0: Tanggal 16 itu berarti yang dewasa.
1: Cuman itu beda kelasnya. Itu buat UMKM. Itu ngedrill banget tuh.
0: Jadi buat sebagian tapi ngasih tahu sekali lagi ya, nanti kalau misalnya mau ketemu sama yang namanya Rosta dan Afgan, ada juga Rizwan Fadilah, Neona, Katiana dan juga Audela ke La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading mulai jam 4 sore. Ada Gen On Track Live persembahan dari Sunlight.
1: Oh, gue juga ada.
0: Iya.
1: Cuman di situ gue ngomongin finance ya, sorry guys.
0: Padahal kan tadi udah kita bahas ya. Nanti lu kesana juga kan.
1: Kita mengucapin terima kasih juga untuk Om Rifat Sungkar.
0: Oh iya, terima kasih juga.
1: Udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Besok ketemu lagi pagi.
0: Acara
1: pagi,
0: ya. Terima kasih buat Mitsubishi.
1: Berarti lu besok ke mana itu?
2: Cibubur.
0: Cibubur.
1: Kota wisata.
0: Nanti kapan lah ke komplek aku lah. Ya kan?
1: Kota Wisata. Kota Wisata. Ya boleh lah. Ya kamu kan akan siap vendor cateringnya kan? Ya,
0: kacau banget. Gue yang repot. Repot.
1: Oke guys, have a nice weekend.
0: Yes.
1: Kita ketemu Senin ya.
0: Bye-bye.
3: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Halo Mas Kevin dari nih Mas.
3: Oh iya, gimana ya Pak?
2: Kemarin untuk interview sama user udah oke banget nih Mas.
3: Oh iya, hasilnya oke.
2: Tapi ada satu tes lagi nih, satu interview lagi, kira-kira Mas Kevin keberatan gak ya?
3: Oh enggak lah.
2: Kalau Mas Kevin oke, kita lanjut ke interview yang terakhir. Dan ini nggak usah kesini, kita by phone aja, Mas.
3: Oke, oke banget tuh.
2: Boleh ya. Jadi dari perusahaan kami, Mas, ada yang namanya CKD.
3: CKD?
2: Ya, CKD adalah cek kodam dulu.
3: Hah?
2: Nah.
3: Kodam?
2: Yes, betul. Jadi akan dicek oleh nakodam kami. Namanya juga owner dari kami, percaya yang hal-hal seperti ini ya. Mas, kemarin inget nggak interview di kami? Nggak ada lantai 4 kan?
3: Iya, enggak.
2: Iya, orang cuma sampai 3. Langsung saya sambungkan dengan nakodam kami. Ini namanya adalah Nyai Nako.
4: Halo.
3: Halo.
4: Kevin ini teh.
3: Iya, betul.
4: Tanggal berapa ulang tahunnya?
3: 8 Agustus.
4: Kalau dari tanggal lahir kamu, ini yang baru kelihatan kodamnya teh, kodam buaya. Kamu suka ngerasa gogoleran, tidur-tiduran?
3: Enggak juga sih, Nyai.
4: Tapi suka pengen rebahan?
3: Iya, kadang.
4: Jangan jawab kadang, jawabnya iya atau tidak.
3: Oke, tidak.
4: Coba sekarang Nyai pengen kamu ikutin apa kata Nyai.
3: Oke.
4: Oh, nakodam 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, kamu harus naik nadanya. Itu nyampe, nakodam. Yang terakhir kalau bisa kamu kasih hentakannya biar Nyai bisa lihat ini kodam kamu apa yang ada di belakang kamu. Mulai sekarang.
3: Oke, nakodam. Nakodam. Nakodam.
4: Naik.
3: Nakodam.
4: Terakhir teriak.
3: Nakodam.
4: Halus pisan. Pak Rudi, ini kodam kamu teh buaya buntung. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lainnya ini ya Pak Rudi ya, buntung. Kamu itu bisa memberikan untung, tapi juga buntung arti sesungguhnya. Kamu itu cari untung buat diri sendiri. Kumaha Pak HRD aja ini. Nanti langsung sama Pak Rudi aja. Percaya aja apa yang dikatakan Pak Rudi ya.
3: Oke, siap Nyai.
2: Mas Kevin.
3: Iya Pak.
2: Ya, saya udah dapat notes-nya nih dari Nyai nih untuk cek kodamnya. Bagus sekali nih ya. Buaya buntung. Buaya itu adaptif. Air bisa, darat bisa. Untuk kami dari HRD, itu poin luar biasa. Semoga mau bekerja sama dengan kami. Kalau dari saya cukup sekian. Sebenarnya kita juga sangat bangga loh perusahaan kami dari PT Cintas nih. Kedatangan Mas Kevin Aprilio nih, luar biasa nih.
3: Bukan Kevin Aprilio Pak.
2: Kevin apa nih?
3: Ini Kevin Fernando, nama saya.
2: Fernando? Bukan anaknya Adi MS?
3: Bukan.
2: Salah orang, salah kodam, dan salah sambung. Berarti Kevin masuk salah sambung di GNFM.

0: Ya, kirain udah dapet hujan.
1: Ya, selalu ma.
2: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya Rumah di KFM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Diskon up to 90% hadir lagi. Pameran Specs.id hadir di Marvel City, Surabaya. Gak tanggung-tanggung, diskon up to 90%. Barang yang didiskon seperti bantal Comforta mulai dari Rp170.000 jadi Rp17.000, lemari Olympus dari Rp1.500.000 jadi Rp250.000, kasur Ocean dari Rp7.000.000 jadi Rp700.000, kasur Bicoil dari Rp9.400.000 jadi Rp940.000, dan masih ada ratusan produk lainnya. Gak kaleng-kaleng, diskon up to 90% didukung lebih dari 30 brand ternama seperti Bicoil, Central, Comforta, Ocean, Olympic, Procella, Serta, Spino, dan lainnya. Ingat, hanya 12 hari, 29 April sampai 10 Mei, jam 11 siang sampai 9 malam. Mau isi rumah, kos, atau villa? Kapan lagi? Diskon up to 90% dan free ongkir se-Jawa Timur. Syarat dan ketentuan berlaku. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga kamu sekarang juga. Karena ini waktunya self-reward. Info lengkap kunjungi Instagram spex.id.
1: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Haji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
2: Halo, dengan Chris Ramadona, saya dapat nomor telepon dari Reno nih.
3: Iya benar Pak.
2: Iya, ini katanya Anda ini ketua panitia 17-an untuk yang Jati Bundar. Katanya lagi mencari donatur untuk hadiah, betul?
3: Benar.
2: Kira-kira kebutuhan hadiahnya apa saja nih Mas?
3: Maksud dan tujuannya apa Pak? Bapak mau ngebantu gitu.
2: Ya betul, saya ingin memberikan sumbangan dalam bentuk hadiah.

0: dia.
1: Kalau saya ingin mendonasikan 50 jaket dan 50 kaos, bisa nggak?
2: Ya kalau saya mah, kalau Bapak memang mau mendonasikan, mau memberi, terima.
1: Mantap. Tapi gini Mas Dona, ini kaos dan jaket ada muka sayanya.
2: Kalau kayak begitu kan sama aja saya sama teman-teman saya endorse Bapak kan.
1: Loh, ya. Enggak dong, justru Anda yang saya endorse dong.
2: Maksudnya kalau misalkan Bapak saya pajang di muka Bapak, ya apa kabarnya donatur-donatur yang lain?
1: Nah, inilah terms and conditionnya masuk dari saya. Number one adalah menang gak menang kasih. Yang kedua di situ ada muka saya dan ada tulisan coblos angine. Karena nama saya adalah Rudy Angini. Dan yang ketiga, syaratnya simple, tidak boleh ada dari orang lain atau partai lain.
2: Pak, ini maaf ya Pak. Untuk acara begitu kan memang bukan bulannya untuk acara seperti
1: itu.
2: Saya juga gak berani Pak.
1: Tenang. Jati Bundar itu wilayah saya.
2: Cuma kita acara ini gak ada yang berbau-bau seperti itu Pak.
1: Nah,
2: kita mau acara buat itu aja.
1: Aduh, naif sekali anak muda ini. Aduh
2: Pak, kalau gua gak tenten naif,
1: aduh.
2: Ya gitu Pak. Dah, itu mah gak apa-apa Pak. Saya kagak mau Pak. Saya gak mau terima kasih.
1: Ya ampun. Saya tambah lagi motor. Ambulan beserta isi-isinya.
2: Gak usah. Udah, itu cukup.
1: Sebentar Mas Dona. Anda disupport oleh partai mana sampai saya ditolak?
2: Saya sih gak disupport dari partai mana.
1: Bohong.
2: Saya yang mau Mas.
1: Bohong.
2: Iya.
1: Saya ditolak mentah-mentah, bohong ini.
2: Kan gitu loh.
1: Siapa?
2: Kagak ada sama sekali benar. Maksudnya
1: ini
2: banyak
1: yang Jak mana nih?
2: Saya enggak mau.
1: Siapa nih? Jati Bundar tuh siapa? Bayok. Teman saya tuh Bayok. Siapa support kamu? Bayok.
2: Enggak ada.
1: Ronald Surap.
2: Ada.
1: Siapa ini?
2: Yang support saya.
1: Artis.
2: Udah, Pak, cuma dikasih ke teman saya gitu Pak Reno Pak.
1: Oke, gini aja deh. Gini.
2: Mati-mati kayak gitu Pak.
1: Kita ketemuan aja gimana? Kita ketemuan sambil saya bawa barang-barangnya. Karena daerah Tangsel itu daerah saya, Mas. Bantu saya lah. Saya kan daerah Tangsel nih.
2: Langsung ngarang mat itu mah kantor saya, Pak, Tangsel, Pak.
1: Loh, ini Tangerang Selatan kan?
2: Tanah Abang City, Pak.
1: Tanah Abang. Loh, ini bukan daerah saya.
2: Oh, gue tahu nih buat
1: salah saya. Orang, saya salah sambung. Dan Anda masuk salah sambung di GDP.
2: Gue tahu nih buat kali kampret emang nih anaknya besar lo di rumah lo ya, santai lo.
3: Suwon yo, mesti anak GNFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Di mana bunyinya? Di situ asalnya. Hanya di Abun.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Bareng kita dari Radio Terminal UNESA. Nah, gimana kita soal Animus kita tadi? Kepo gak sih?
3: Kepo banget sih, kelanjutannya gimana?
2: Aku juga kepo, ingin menanya-nanyakan tentang keadaan motornya tuh yang sekarang gimana. So, daripada kita berlama-lama, kita telepon aja gak sih sender kita?
3: Yuk, gas tuh kita telepon.
2: Gas. Oke, sekarang kita udah sama sender kita gak sih, Gir?
3: Bener banget.
2: Sebelum itu mungkin boleh perkenalkan diri kamu dulu dong ke Sobat Gen di sana.
4: Oke, halo semuanya, perkenalkan ya, nama aku Sena Alicia, kalian bisa kenal aku mungkin Ayana gitu.
2: Oke, halo Ayana.
4: Iya.
2: Kita mau klarif dengan cerita kamu Ayana yang jatuh sambil membawa sempol.
3: 35 tusuk sempol gitu.
2: Sebenarnya gimana sih, kamu emang baru belajar banget gitu loh naik motor?
4: Iya, waktu itu aku baru banget malah belajar motor. Cuman kayak aku kan anaknya waktu itu kayak berani-berani gitu.
2: Iya.
4: Jadi ya aku coba-coba aja lah.
3: Terus kamu kok bisa sih ngide ambil jalan lain yang kamu pun gak tahu itu jalannya kemana?
4: Itu karena katanya kan kalau kita udah belajar yang deket-deket, kita tuh harus nyoba yang jalan jauh kan.
2: Oh,
4: nah kebetulan waktu
2: gitu
4: itu
2: ya,
4: jalannya tuh
2: experience
4: menuju pasar
2: baru gitu ya. Iya sih benar, biar latihan gitu loh, latihan gitu loh. Ya benar-benar. Tapi pas ketahuan pura-pura pingsan tuh gimana, Ian?
4: Oh, itu karena kan ada yang nempok-nempok aku.
2: Uh-uh.
4: Nah terus tuh beberapa orang udah kayak mau bantuin aku, tapi nggak ada satupun yang kayak mau benerin motor aku gitu loh.
2: Oh.
4: Jadi cuma bapak-bapak yang nempok gitu.
2: Tapi motornya nggak apa-apa kan? Motornya aman ya?
4: Ya aman aja motornya, alhamdulillah.
3: Orangnya dong yang ditanya, aman gak orangnya?
2: Oh, orang, iya orangnya motornya juga aman soalnya. Ini ngobrol sama kita soalnya.
3: Pura-pura pingsan ya orangnya.
2: Yeah. Sempolnya aman kan, masih bisa dimakan kan?
4: Alhamdulillah aman.
2: Iya, kalau begitu thank you banget ya Ayan buat cerita lucunya kepada kita hari ini. Jujur aku juga baru bisa bawa motor.
3: Kocak sih, jujur ini kocak banget sih.
2: Iya benar banget.
4: Pengalaman terabsurd karena aku, karena waktu itu kan baru pertama juga, jadi sampai sekarang aku nggak berani lagi.
2: Oh, berarti udah nggak pegang motor sama sekali nih?
4: Iya, udah nggak pernah pegang motor sama sekali sudah.
2: Nggak apa-apa, next dia bawa pesawat, tenang aja guys. Oke,
4: okay.
2: Thank you so much ya Ayan untuk

0: Di mana bunyinya? Di situ asalnya?
1: Hanya di Abun Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masih bersama kita dari Radio Terminal UNESA. Yes. Jadi gimana Git? Tentang sender kita hari ini ceritanya.
2: Seru banget sih tuh ceritanya tuh. Ya ampun, gak nyangka ya. Dia tuh lebih milih buat nyelametin 35 tusuk sampelnya daripada nyelametin dirinya sendiri gak sih?
1: Bentar. Kamu ngomong sampel tuh sampel kah?
2: Sempel gak sih yang benar? Emang yang benar gimana?
1: Sempel.
2: Sempel. Yeah.
1: Mungkin sampel.
2: Sampel. Yeah. British gitu ya. Sempel.
1: Ya jadi si Ayan ini menyelamatkan demi sempelnya itu ya. Rating dari kamu cerita Ayan hari ini berapa?
2: Kalau dari aku sih ya tuh ya, aku sih ngeratingnya 9,5 kali ya.
1: 9,5 ya.
2: Saking serunya. Kenapa kok enggak 10? Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan.
1: Bener-bener, kalau gitu aku 9,5. Karena jujur aku receh banget. Sama ya berarti ya 9,5.
2: Sama dong.
1: Ya, sama ya. Karena emang lucu.
2: Sehati kita.
1: Emang sereceh itu sih kalau aku.
2: Soalnya sama, serecehnya sama juga.
1: Ini lucu banget sih. Aku pengen mendengar cerita-cerita aneh dari sender kita esok-esok yang
2: cerita-cerita
1: lain.
2: Uniknya ya.
1: Betul banget.
0: Standby terus di Gen FM. Radio yang gak pernah kehabisan apapun.

0: Anti-Hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Sindikat Joki UTBK di Surabaya sudah beroperasi selama 9 tahun. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengkonfirmasi 5 kasus virus Andes yang terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik. WHO menyebut virus Andes merupakan salah satu jenis hantavirus langka yang dalam kondisi tertentu dapat menular antar manusia melalui kontak dekat berkepanjangan. Dilansir dari Antara News, kasus tersebut telah dikonfirmasi melalui pengujian laboratorium di Afrika Selatan dan Swiss. Sementara penumpang yang terpapar diminta menjalani pemantauan kesehatan hingga 42 hari. Demikian, WHO menegaskan wabah ini diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar seperti COVID-19 karena pola penyebarannya dinilai lebih terbatas. Selanjutnya, pemerintah menetapkan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% dari total APBD sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dilansir dari CNN Indonesia, kebijakan ini mulai berlaku efektif pada Januari 2027 dengan masa penyesuaian selama 5 tahun sejak aturan diundangkan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menyebut mayoritas pemerintah daerah saat ini masih memiliki porsi belanja pegawai di atas 30% sehingga pemerintah tengah menyiapkan skema penyesuaian. Kebijakan ini diterapkan agar APBD daerah lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik, bukan hanya terserap pada belanja rutin pegawai. Beralih ke berita utama, Polrestabes Surabaya membongkar sindikat joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang telah beroperasi sejak tahun 2017 hingga 2026. Sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan latar belakang profesi beragam mulai dari dokter, ASN PPK, mahasiswa, hingga karyawan swasta. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, jaringan ini tidak hanya beroperasi di Jawa Timur, tapi juga menyasar kampus di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Kalimantan. Polisi juga mengungkap tarif jasa joki UTBK dalam sindikat ini mencapai ratusan juta rupiah dan saat ini masih memburu jaringan lain yang diduga terlibat dalam praktik perjokian tersebut. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di satu jam ke depan.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Gen 103,1 FM
4: bisa banget.
5: Di mana bunyinya, di situ asalnya, hanya di Abun.
6: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih dengan kita dari Radio Terminal UNESA.
7: Yeay. Tuh, jujur ya, dari kita pas denger cerita dari Mbak tadi tuh ya, bikin aku ngerasa kalau semisal kita semua tuh punya skala malu masing-masing gak sih?
6: Pasti. Kamu kira-kira punya cerita termalu gak seumur hidupmu mungkin?
7: Apa ya tuh? Gak seunik ini sih tapi.
6: Tapi apa? Gak ada kah?
7: Gak ada.
6: Atau
7: gak
6: dia
7: ada.
6: Lupa mungkin karena malu makanya dia gak mau ngomong. Karena malu gak apa-apa. Aku sering, kalau aku ya, aku pernah jatuh di tangga teman rumah temanku pas abis bukber. Jatuhnya tuh beneran yang ngegelinding ke belakang-belakang. Dan itu keadaannya temanku lagi makan semuanya. Terus mereka stop dulu buat ketawa. Abis itu aku kayak, ketawa. Aku juga ketawa, jatuh dari tangga, ngegelinding ke belakang. Terus aku kena meja, ketawa lagi.
7: Itu masak momen banget sih tuh.
6: Malu banget, bener. Emang kata temanku itu adalah mereka sampai sebut aku duta jatuh. Karena jatuh terus. Sumpah, aku gak jatuh di situ doang. Kayak di mana-mana aku jatuh. Di jalan jatuh, di tangga jatuh, sama temanku keselengkat jatuh. Oke, gak paham, jatuh mulu, udah males. Kayak, gitu. Tapi sebenarnya ya, level pertama skala yang kayak malu tuh gimana sih, Git, kira-kira?
7: Ya, yang skala malu menurut aku sih kayak yang diliatin banyak orang gak sih itu?
6: Itu malu banget gak
7: malu
6: sih?
7: Malu banget sih.
6: Malu banget. Kalau level pertama menurut aku tuh kayak yang gak sengaja gitu loh. Yang kayak tiba-tiba diliatin orang. Kalau level kedua menurut kamu gimana?
7: Kalau menurut aku sih kayaknya yang kepleset tapi bukannya langsung bangun. Tapi malah ketawa dulu sih.
6: Mungkin ya, aku kayak aku gitu.
7: Kamu dong.
6: Mungkin ya. Kalau level paling malu, yang paling skala dramatis mentok itu gimana? Yang kayak malu banget, malu banget nggak mau ketemu lagi. Kayak mungkin kalau misalnya kayak Mbak tadi kali ya,
7: Mbak tadi ya, malu banget sih, dilihatin banyak orang,
6: agak ekstrim sih itu, nggak mau lagi, aku nggak mau kayak gitu.
7: Nggak mau.
6: Jangan, semoga semua sobat Gen nggak kayak gitu ya.
7: Amin,
6: amin.
8: Standby terus di Gen FM, radio yang nggak pernah kehabisan.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya. Halo?
2: Dengan Ibu Stefani?
3: Iya, dari mana?
2: Saya Pak Lingso, Bu.
3: Dari?
2: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
3: Oh iya, kenapa,
2: iya.
3: Pak?
2: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
3: Oh, belum diambil sama orangnya?
2: Iya.
3: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
2: Loh?
3: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
2: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
3: Bentar, saya gak pake yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya gak pernah itu loh, Pak.
2: Balon air.
3: Ya, waktu acara gak ada kok itu,
2: Bu. Ya, saya gak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok, nyeplos, Bu, ke customer saya.
3: Kita gak pake balon kok kemarin, kita gak pake balon-balonan.
2: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama enggak, apa namanya, sinom-sinom.
3: Enggak pakai. Kita cuma pakai apa?
2: Orang buktinya punya plus kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
3: Kok itu, Pak, acaranya loh, di ruang VIP. Cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita berapa aja. Ruang VIP-nya juga kosong.
2: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
3: Kita kan gak pakai balon, Pak. Loh. Kita kan gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
2: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
3: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
2: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih, pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
3: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
2: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis teting, Bu. Semuanya, Bu. Ini, Bu. Gara-gara
3: Pak,
2: acaranya
3: baby,
2: Ibu.
3: Pak, mana-mana ya? Ini namanya baby shower tuh belum ada babynya.
2: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ. Bocor semua tandonnya kita, Bu.
3: Oh, tandon bocor ya. Tandon bocor. Kadang-kadang kita pakai. Terus ya gak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
2: Hari Minggu kemarin itu, Bu. Kita tutup,
3: Pak,
2: semuanya.
3: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak. Bukan hari Minggu, Pak.
2: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
3: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
2: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk
0: salah sambung ya, Nepen?
3: Gila.
0: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya. Gen FM. Di mana bunyinya? Di situ asalnya. Hanya di Abun.
4: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bersama kita dari Radio Terminal UNESA dan tentunya bareng aku Ratu dan Anggita.
5: Yes.
4: Jadi kan kita tadi udah ngomongin soal sender kita nih dengan cerita malunya. Kira-kira ada gak sih pasti sobat Gen di luar sana yang punya cerita yang lucu-lucu gitu, yang konyol-konyol?
5: Pasti ada sih tuh. Masa hidupnya tuh cuma lurus-lurus doang kayak menggaris kan gak mungkin,
4: iya,
5: kan ya.
4: Betul banget.
5: Pasti pernah lah ya ada kejadian-kejadian yang pengen bikin ngilang gitu dari bumi.
4: Betul banget.
5: Makanya mending ceritain di Asbun aja deh daripada jadi beban sampai ke bawah mimpi.
4: Betul banget tuh. Makanya kita tuh buka 3 pintu curhat nih sebenarnya, Gi.
5: Apa aja tuh?
4: Yang pertama tuh kategorinya namanya kisah cintaku. Jadi sebenarnya enggak harus cerita yang sedih-sedih gitu ya. Yang lucu, yang konyol lu juga boleh sebutin. Contohnya misalnya kalau kamu kayak udah pede nih, do ikut di depan, udah dipeluk, totonya stranger.
5: Aduh.
4: Nah, kayak gitu tuh boleh. Kan kayak malu gitu kan.
5: Terus iya
4: ada
5: sih.
4: Apa lagi?
5: Terus yang kedua nih guys, ada kisah apesku. Ini tuh lapaknya buat hal-hal teknis yang zong. Kayak semisal nih, ban bocor pas mau ujian. Terus mungkin kayak sender tadi kita ya, niat hati pengen nemenin temennya ketemu sama gebetannya gitu ya. Malah jadi korban jalan licin. Segala bentuk apes nih kayak rasanya ditumpahin nih kesini nih.
4: Boleh banget. Nah makanya itu. Ada satu lagi nih yang paling favorit, yaitu apa kisah tuh? Konyoku. Jadi kejadian yang gak ada penjelasan ilmiahnya sebenarnya. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi kayak kamu tuh malu, kamu pengen ceritain aja gitu loh. Contohnya kayak misalnya kalau tiba-tiba masuk mobil orang pas di parkiran, salah masuk mobil. Atau misalnya lagi jalan terus nabrak pintu kaca yang bening sampai bunyi jeduk gitu. Nah itu boleh banget diceritain di Asbun gitu loh guys.
5: Duh, aku bayanginnya aja udah kayak pengen ngakak sih jujur. Caranya gimana sih tuh? Pelan-pelan deh, mending kita spill buat Sobat Gen ini biar bisa langsung cus kirimin ceritanya ke kita.
4: Nah, gini ya, dengerin Sobat Gen, cara tuh gampang banget. Jadi kalau kalian mau berbagi kisah, langsung aja DM atau klik link yang ada di poster kita ke Instagram GenFM di @gen1031fmsby atau di Instagramnya Radio Terminal Nisa di @radioterminalfm. Dan jangan lupa ceritain sedetail mungkin ya, misalnya kayak sempolnya rasa apa, atau bapak warkopnya pakai baju warna apa. Pokoknya sedetail-detail deh, biar kita bahas bareng-bareng.
5: Bener banget, tenang guys, kita gak bakal ngejudge kok. Kita mah tim pendukung ya tuh ya.
4: Betul.
5: Yang bakal bantuin kalian nih. Jadi buruan kirim aja cerita unik-unik kalian ke Asbun.
4: Kita tungguin ya sampai segmen selanjutnya. Sambil nunggu chat kalian masuk, kita vibe check dulu bareng lagu yang satu ini. Check it out.
0: Standby terus di Gen FM, radio yang gak pernah kehabisan.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih dengan kita dari Radio Terminal UNESA. Yay. Ya, gak kerasa banget ya Ratu ya. Udah jam lebih ternyata kita nemenin Sobat Gen di segmen Asbun Gen FM dan Radio Terminal UNESA hari ini nih.
2: Asli berasa cepet banget Git. Kita hari ini udah dengerin dari sender kita tentang cerita lucunya. Kayak kita gak sabar gak sih buat minggu depan dengerin cerita-cerita lainnya. So buat Sobat Gen, jangan lupa buat kalian share cerita kalian di DM-nya Radio Terminal FM kayak gitu, atau di bisa juga di Instagramnya Gen di @gen1031fmsby. Nah, oleh karena itu ya Sobat Gen semua, kayaknya aku sama Anggita harus pamit undur diri nggak sih?
1: Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Sobat Gen, jangan lupa bahagia dan pastinya jangan kebanyakan asbun kalau belum minum kopi. Sampai ketemu lagi di asbun berikutnya, stay tune di Gen FM dan Radio Terminal UNESA.
2: Bye bye.
3: Stand by terus di Gen FM, radio yang gak pernah kehabisan asbun.

0: nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Markas scamming Jepang-Cina ditemukan di Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada Jumat pagi 8 Mei 2026 hingga memicu proses evakuasi darurat. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, sebanyak 20 pendaki masih berada di kawasan gunung saat erupsi terjadi, yang diantaranya adalah 9 WNA dan 11 warga lokal Maluku Utara. Kapolres Halmahera Utara menyebut tim gabungan dari Polres, BPD, dan Basarnas telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi, namun proses penyelamatan terkendala aktivitas vulkan yang masih tinggi. Data sementara dari BPBD menyebut terdapat 3 korban akibat erupsi tersebut dengan rincian 2 orang meninggal dunia dan 1 lainnya masih dalam pencarian. Beralih ke berita selanjutnya, BMKG memprediksi potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia mulai menurun dalam beberapa waktu ke depan. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, penguatan monsun Australia membawa masa udara kering sehingga tutupan awan berkurang dan suhu udara terasa lebih panas, terutama pada pagi hingga siang hari. BMKG juga memperkirakan puncak musim kemarau 2026 akan terjadi sekitar Agustus mendatang dan berpotensi melanda sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Meski potensi hujan berkurang, masyarakat tetap diimbau waspada terhadap cuaca ekstrim lokal seperti hujan singkat disertai petir dan angin kencang pada masa peralihan musim. Memasuki berita utama, Polresta Surabaya membongkar markas penipuan daring atau scamming jaringan internasional yang beroperasi di Surabaya dan menyasar warga Jepang serta Cina sebagai korban. Sindikat ini menjalankan aksinya dari ruangan yang didesain menyerupai kantor polisi, lengkap dengan poster, skrip penipuan, hingga peredam suara untuk meyakinkan korban. Polisi juga menemukan sejumlah handphone dengan kamera depan tertutup yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Dilansir dari Detik Jatim, Kasat Reskrim Polresta Surabaya, AKBP Edi Herwianto menyebut jaringan ini tak hanya beroperasi di Surabaya, tetapi juga ditemukan di Solo dan Bali dengan pelaku berasal dari Cina, Jepang, hingga Taiwan. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen
2: 103,1 FM bisa banget.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Kak Lea?
1: Iya, benar.
2: Aku Brian. Ini mau nanya untuk kerjasama nih, Kak.
1: Kerjasama apa, Kak?
2: Nah, jadi gini, aku jelaskan ya. Aku mau nawarin kamu jadi KOL untuk skincare kita yang baru.
1: Apa itu?
2: Nah, nanti bisa dijelasin dari pihak brandnya. Kalau Kakak ada waktu kurang lebih 2-3 menit, boleh?
1: Okay.
2: Boleh ya, Kak? Bentar ya, Kak, ya?
1: Oke.
2: Okay.
3: Halo.
1: Halo.
3: Pagi.
1: Pagi.
3: Hai, aku Jessica. Jadi emang kamu udah sering untuk skincare ya?
1: Paling lagi ngekelarin skin tepek.
3: Oh, kelarnya kapan ya? Karena kita nggak mau ada kompetitor lain di sini.
4: Sombong amat.
1: Oh, kelarnya palingan aku baru bulan depan sih, Kak.
3: Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tunggu aja. Maksudnya juga kalau sama kita transparansi aja gitu ya, jelas nanti kontraknya selesai kapan. Soalnya kita mau langsung ini kurang lebih 2 tahun.
1: 2 tahun?
3: Iya. Jadi nanti nama skincare-nya as well.
1: Kenapa?
3: As well.
1: Sorry, apa?
3: As well.
1: Apa?
3: Ya Allah.
1: Ya Allah.
3: Ya
1: Allah.
3: Kita nanti gak bisa dibeli pakai uang. Karena ini sistemnya reimburse.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena ini menurut saya emang revolutioner.
1: Revolutioner?
3: Iya. Nah, mungkin buat anak-anak ya. Kita akan berbicara sama rektor nanti akan kampus tuh. Kampus gitu. Mm-mm. Boleh dicontohin gak kalau review skincare kayak gimana? Tapi jangan lupa reviewnya ala-ala B2.
1: Oh, biduan.
3: Ya, karena kan emang sekarang tuh lagi hype banget kan.
1: Oh, bener sih kayak gitu.
3: Enggak, makanya ini kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Kita pengen jadi breakthrough gitu di dunia perskincare-an. Tapi jangan lupa cengkok biduannya. Basah, kulit harus basah biar tetap cantik dan bergairah. Langsung ngomong, skincare yang ladies bikin kulit muka enggak ladies. Coba.
1: Skincare yang ladies bikin kulit muka enggak jadi ladies.
3: Enggak flat gitu dong.
1: Skincare young ladies bikin kulit muka enggak jadi ladies.
3: Cakap. Bahasa-bahasanya dong, coba dong.
1: Coba yuk, bentar Kak.
3: 1, 2, 3, go.
1: Besa. Kulit harus besa biar tetap cantik dan bergaya.
3: Outstanding. Pak Brian, oke. Aku oke.
1: Halo.
2: Langsung aja ke pembayaran ya. Paket yang pertama adalah paket biduan 30 juta atau paket magang 10 juta. Kamu mau yang mana?
3: Tadi saya udah bilang suruh isi aja, Pak.
2: Oh iya, terserah.
3: Isi aja, nominalnya bebas.
2: Nominalnya bebas ya?
3: Iya, bebas.
2: Tapi kan kita harus pengeluaran 20 juta.
3: Ya enggak bisa dong, kan Bapak bilang lagi itu tadi bebas. Enggak, kan saya udah screening capek-capek,
2: Bu Jess,
3: Pak.
2: Sabar, Bu Jess. Ownernya saya, Bu Jess.
3: Iya, tahu gini, kan, tapi tadi Bapak
2: Gini. Kamu isi yang 10 juta atau 30 juta. Dua kali datang juga enggak apa-apa.
3: Cuman kamu bikin kontennya ya terserah Bapak aja.
2: Sampai capek.
3: Jadi unpredictable, kalau Bapak mau ya udah.
1: Saya mendingan yang magang sih, tapi
2: yang magang ya.
1: Dulu.
2: Emang kebetulan banyak sekali yang suka magang sih di sini.
3: Ajak nanya dia sekalian kan dia bisa.
2: Boleh.
3: Lea Simanjuntak kan.
1: Bukan, ini Lea Angkala ya.
2: Ini yang suka nyanyi di acara-acara besar kawinan, kan? Acara kawinan juga kan?
1: Enggak, bukan.
2: Ya udah gak jadi deh. Kita salah orang, maaf, kita salah sambung. Dan Lea masuk salah sambung di
1: GNFM. Malu banget, aku bingung.
3: Kamu centernya udah di GNFM.
2: Paket magang lebih untung, 10 juta coy. Datang cuma 2 kali loh.
3: Iya.
2: Yang penting SK turun.
3: Ada tukang bakso kayak itu.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat Gen.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: bawain berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Komplotan curanmor antar kota bersenjata berhasil diringkus Polrestabes Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Sebuah kapal tanker minyak milik perusahaan Cina dilaporkan diserang di dekat pelabuhan Aljir di Uni Emirat Arab pada Senin 4 Mei 2026. Mengutip dari CNN Indonesia, serangan tersebut menyebabkan kebakaran di bagian dek kapal, sementara tulisan China Owner and Crew terlihat jelas pada badan kapal tanker yang diserang tersebut. Insiden ini menjadi pertama kalinya kapal tanker asal Cina menjadi target serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi tersebut menyebabkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz hampir berhenti total, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi sekitar 20% perdagangan minyak dan gas dunia. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk ratusan ribu siswa sebagai upaya menekan angka putus sekolah di daerah. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, program ini menyasar program SMA, SMK, dan SLB dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur mengatakan sebanyak 32.562 siswa akan menerima beasiswa penuh, sementara 40.279 siswa lainnya mendapatkan bantuan potongan biaya pendidikan. Pemprov Jatim menggandeng 1.156 sekolah swasta agar akses pendidikan bagi siswa kurang mampu dapat semakin luas dan merata. Memasuki berita utama, Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap 3 pelaku curanmor antar kota berinisial FR, MS, dan HS yang selama ini dikenal sebagai pemain lintas daerah. Dilansir dari Radar Surabaya, para pelaku tercatat sudah beraksi 9 kali di Bangkalan, 6 kali di Yogyakarta, 4 kali di Solo, 6 kali di Kalimantan, dan 2 kali di Surabaya. Polisi menangkap ketiganya pada 21 April 2026 di kamar hotel kawasan Jalan Semut dan Jalan Samudra Surabaya, serta menyita airsoft gun, kunci tembak modifikasi, handphone, dan sejumlah barang bukti lainnya. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di satu jam ke depan.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM.
0: Bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Cik, ya, selamat ulang tahun.
4: Hari ini.
2: Oh iya, terima kasih.
3: Udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
2: Oh iya.
3: Nah, terus? Kemarin itu Caca datang jam berapa ya?
2: Jam 5. Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
3: Caca nunjukin kalau Caca ulang tahun hari itu.
2: Iya, kasih KTP toh.
3: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
2: Enggak.
3: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
2: Enggak.
3: Nah, kata mutiara itu dikasih juga enggak?
2: Pokoknya aku cuma ngisi yang pesanan aku tuh yang di kotak itu lah. Biasanya ulang tahun itu loh.
3: Iya, kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cici. Nah, ini kita ada maksimalnya. Jam 4 lewat 27 menit. Dan Cici kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cici gak termasuk kuotanya.
2: Jadi?
3: Ada overcharge.
2: Jadi?
3: Kita minta Cici untuk melunasi sisa pembayarannya.
2: Loh, dari kemarin tuh gak dikasih tahu.
3: Cici gak lihat. Itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya.
2: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya kan.
3: Kan Cici kan kemarin kan sudah makan. Gak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana?
2: Tunggu.
3: Saya tunggu sekarang.
2: Iya, saya kerja. Saya kuliah restoran, seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti mas.
3: Ini menyakitkan hati saya loh, Cici ngomong kayak gini.
2: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi mas, dan mas bikin saya marah.
3: Pesen stick pindang goyang ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cik, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandai Giling Cik, thank you banget ya Cik.
2: Kita
3: gak
2: di Pandai Giling sih mas, kita di Praha.
3: Loh, salah berarti Cik. Berarti Cici masuk
0: salah sambung Gen FM.
2: Oke, awal
0: gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Infogen
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Kerangka manusia ditemukan di semak-semak di Sememi Kidul, Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengungkap bahwa 15 juta penduduk usia produktif di Indonesia belum memiliki rekening bank. Meski angka tersebut tergolong menurun dari tahun lalu, Ketua Dewan Komisioner LPS menyatakan bahwa hal ini masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan nasional sebagaimana yang telah dikutip dari CNN Indonesia. LPS bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan memperkuat program literasi dan inklusi keuangan agar semakin banyak masyarakat menggunakan layanan perbankan. Berita selanjutnya, sistem ganjil genap di Jakarta ditiadakan pada tanggal 14 sampai 15 Mei 2026. Peniadaan sistem ganjil genap ini dilakukan sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama Hari Kenaikan Yesus Kristus. Mengutip dari kompas.com, hal ini mengacu pada dua dasar hukum, yakni surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pan-RB. Dishub DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Beralih ke berita utama, seorang pemancing menemukan kerangka manusia tanpa identitas pada Kamis 7 Mei 2026 malam hari di semak-semak tepi tambak. Usai dilakukan identifikasi dan olah TKP, korban dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo. Hingga kini, jenis kelamin serta identitas korban masih belum bisa dipastikan dan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Infogen kali ini bersama saya Caca dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Langsung dari Gedung Gra Penelata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, sudah hari Jumat, besok udah ketemu sama weekend. Waktunya seneng-seneng. Kalau sudah jam 4 kayak begini, Coki siaran nemenin kamu. Jelas cuma di nyore, nyerocos sore-sore.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Geraha Penalata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih dengerin Coki siaran di nyore, nyerocos sore-sore. Tenang, aku baru aja memulai open mic aku. Jadi waktunya Coki masih panjang nemenin kamu sore hari ini sampai nanti jam 7 malam. Apakah sepanjang perjalanan kamu hari ini seperti biasa? Rutenya mungkin yang biasa kamu lewatin, tapi karena mungkin sudah hari Jumat, aku kepingin agak sedikit muter-muter Coki. Ya siapa tahu ada sesuatu yang beda gitu kan ya. Selain sambil ketemu ya namanya kemacetan, ketemu macet itu ada plus minusnya Sobat Gen. Minusnya adalah pasti capek, terus bensin kebuang. Plusnya adalah kita tuh bisa tahu strolling around itu ada apa aja. Iya gak sih? Kalau gak ketemu macet ya, oke, kita lewat tuh ya udah lempeng-lempeng aja. Tapi kalau macet kita bisa lihat kanan kiri. Oh, kiri iki saiki lagi ono iki. Oh, kanan iki dodolan iki. Oh, ada yang baru dibangun. Oh, lagi renovasi itu. Harus ada namanya ZZZZVVVV. You know what I mean, right? 0811-352-1031. Kalau aku open mic kayak begini selalu langsung blung. Yang setia update kondisi traffic sore hari ini. Boleh dikabarin, terserah kamu mau chatting atau voice note, terserah. 0811-352-1031. Itu adalah WA Genbox. Uncle Pai hari ini kepengen denger lagunya Yovie and Nuno yang sakit hati. Itu yang aku sakit. Itu kan ya lagunya ya. Aku sekong hatong. Hai Cita. Masih sekolah di Sanmar. Mau info aja Kak Coki. Mulai dari depan Sanmar tadi. Raya Darmo. Ke arah Ahmad Yani. Merambat. Padat merayap katanya. Udah pada orang pulang kerja, pulang sekolah ya. Tetap semangat buat para pengendara nih. Kak Coki harus sehat-sehat terus ya. Biar fansmu ini selalu dengerin suara Kak Coki tiap hari. Oh, lovely. Terima kasih banyak loh didoain sama Cita loh. Iya loh Sobat Gen. Memang Surabaya lagi panas banget. Banyak temenku sekarang lagi sakit ya. Sehat-sehat ya buat kamu ya semuanya ya. Yang lagi dengerin Coki siaran. Harus sering-sering minum air mineral. Itu penting banget. Wajib Sobat Gen. Makanya kemana-mana bawa tumbler. Tinggal refill gitu ya. Itu aja. Thank you sih. Siapa namanya lagi? Cita, terima kasih banyak udah ngabarin. Ada siapa nih? Hai Renata, selamat sore. Sebentar, aku dengerin dulu suara kamu. Sebentar. Nah, ini dia Renata.
1: Halo, selamat sore Kak Coki.
0: Selamat sore.
1: Renata dari Gresik.
0: Iya sayang, iya gimana?
1: Pengen banget dong di penghujung minggu ini ya. Apa menyambut itu? Long weekend. Alias weekend satu minggu ini.
0: Yoi.
1: Request lagunya. Siapa sih itu Nadif yang?
0: Nadif?
1: Genggam tanganku sayang.
0: Oh iya, Nadif masa lama.
1: Ternyang-nyang sama lagu itu banget. Wow, thank you Kak Coki. Sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak loh. Oke. Ini Nadif ya, baik. Aku drag aja dulu sebentar. Rarin, yang lagi kayak kepanasan bener, Rarin.
2: Halo Coki, selamat sore.
0: Sore.
2: Panasnya benar-benar luar biasa Coki.
0: Parah.
2: Aku dari Arif Rahman Hakim ke arah Mer. Jalanannya nggak macet Coki, cuman lampu merahnya aja yang lama banget. Tapi overall jalanannya lancar, tidak ada kemacetan. Itu Coki laporannya.
0: Siap.
2: Terus aku boleh request dong lagunya Sunroof-nya Niki ya Coki. Buat didengerin sendiri, Bu Coki, selamat siaran. Have a nice weekend ya.
0: Amin.
2: Gak lama lagi, weekend deh, seneng banget.
0: Seneng loh, sumpah demi Allah. Kalau ketemu weekend kayak begini.
2: Thank you ya Coki.
0: Sama-sama.
2: Salam sehat Bu Coki.
0: Terima kasih, bye. Ada di jalan ya Bu Rerin, terima kasih banyak loh. Ini ada siapa lagi ini? Hai Naura, anak 16 nih Kak. Kak aku galau Kak. lagi relaps lewat Jalan Tunjungan yang banyak kenangan sama DE. Ya udah, daripada kamu galau muterin Tunjungan, better sarannya Kak Coki kamu muterin Kedung Doro aja. Biar kamu gak keinget-inget sama DE. Sehat selalu ya. Pokoknya Kak Coki harus sehat terus biar bisa dengerin suara Kak Coki itu tetap di radio. Terima kasih banyak. 0811-352-1031. Yang lain masih aku tungguin. Ya, yang lain masih aku tungguin. Yang udah kirim sabar-sabar satu persatu. Nanti aku bacain atu-atu.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar.
0: Tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo tanggal 23 dan 24 Mei 2026 yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Haji Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas.

0: berkualitas untuk semua.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Dengan Mbak Leva ya?
2: Iya, dari mana?
1: Iya, ini dari Mama Kiran.
2: Oh iya?
1: Iya, ganggu nggak Mbak? Maaf nih pagi-pagi aku telepon.
2: Gimana Mbak?
1: Iya, enggak, ini saya cuma mau... Kayak gimana ceritanya ya? Maksud saya udah kesini-kesini tuh kok makin mengkhawatirkan gitu loh. Saya jadi khawatir untuk psikis Kiran sendiri gitu Mbak.
2: Nah, maksudnya gimana Mbak? Kenapa Kiran Mbak?
1: Kiran tuh udah... Aduh, apa ya... Kiran itu sering dipalakin uang sama anak Mbak.
2: Ah, ini Mbak Fitri yakin? Soalnya sore beda banget.
1: Ini saya lagi flu, saya lagi pusing, saya lagi banyak pikiran. Ini ya pikiran kerjaan, pikiran Kiran juga gitu loh Mbak.
2: Enggak, soalnya jarang banget sih komunikasi sama Mbak Fitri, tapi bayar nomor telepon kantor biasanya kan ya.
1: Mbak langsung ngomong sama papanya Kiran aja deh Mbak.
2: Oke.
3: Halo, selamat pagi Ibu. Aduh, Kiran nih sekarang lagi stres ya. Karena dipalak sama Kayla.
2: Aduh, kalau boleh tahu detailnya gimana ya Pak ya?
3: Usut punya usut, Kiran sering dipalak sama Kayla.
2: Kalau Kiran sekolah di mana Pak?
3: Ibu mencurigai saya. Saya paham. Saya cuma minta ibu untuk kasih tahu anaknya untuk berhenti malakin anak saya. Udah titik itu aja.
2: Pan banget Mas.
3: Biar anak saya mau sekolah Bu. Tolong, saya minta tolong nih, hentikan.
2: Oh, ya udah sekalian bicara sama ayahnya Kayla aja.
3: Hentikan premanisme di sekolah.
4: Siapa sih? Halo.
3: Halo. Ini papanya?
4: Iya, Mas.
3: Anak bapak itu malakin anak saya.
4: Lah, siapa malakin siapa Kayla?
3: Tolong kasih tahu anak bapak untuk stop malak anak saya.
2: Aku sih ini udah yakin banget ini bukan Kiran, karena Kiran sama Kayla bersahabat baik sekali.
3: Ah, itu kan yang Anda tahu.
2: Enggak lah, gak mungkin, ini pasti orang aneh, gak mungkin.
3: Gak usah
2: Enggak Mas, kecuali aku tuh sama mamanya Kiran itu kalau komunikasi intens kok, by Instagram, by WhatsApp. Kenapa tiba-tiba di blok ke nomor kantor? Masa di kantor ngurusin yang beginian?
3: Itu baiknya istri saya. Semua prosedural, Ibu.
2: Prosedural? Apa yang prosedural, Mas? Buat anak gak ada yang prosedural.
3: Saya bingung deh, anak saya yang dibully, anak saya yang dipelap. Kenapa ibu yang marah-marah ya?
4: Ya Kiran, ya udah kita paham ya. Udah ketemu sekalian.
2: Enggak, aku yakin ini bukan Kiran. Aku yakin bukan Kiran.
3: Jika ibu takut, ayo kita ketemu di sekolah.
2: Kapan?
3: Kalau mau sekarang, ayo.
2: Ayo, di mana Mas alamat sekolahnya?
3: Ibu ngetes saya ya? Gini, ketemu di kantor. Di kantornya PT Bisnis Nusantara kan? Ini Mbak Levana Leticia kan?
2: Leticia? Ya gue mulai tau ini dari mana?
3: Hah?
2: Ini kerjaan lo lagi?
3: Lagi-lagi dianggap sepele malah ketawa-ketawa.
2: Ini gue tau dari FM, gue tau udah ketiga kali kena.
5: Tiga kali kena masih aja kecebur nih Mbak Levana. Masuk salah sambung di Gen FM. Kerjain langsung sama Aris gitu, suaminya. Aduh.
2: Ini berhasil hat-trick kita sih.
5: Yo,
3: gokil. Tiga kali cuy.
5: Kayaknya kita masukin Muri nih Mbak Levana nih.
3: Gokil.

0: Memang sakit. Better mana Sobat Gen? Sakit hati atau sakit gigi? Kalau aku sih better sakit hati ya. Kalau sakit gigi, wah gak bisa makan. Amsyong malahan. Banyak makanan enak. Kalau sakit hati, ya elah. Dibikin healing aja mah udah kelar. Dibikin ketawa-ketawa sama teman-teman mah udah bisa. Dibikin olahraga mah udah gone. Dibikin ada orang baru apalagi cepetnya hilang. Syarat buat kamu yang sekarang ini sampai detik ini gak bisa lupa sama orang yang pernah kamu sayang Sobat Gen, ya udahlah gitu kan. Ya buat pelajaran aja gitu. Ingat, kalau tidak ada no doubt, kita tidak akan pernah belajar. Nah kan. Seperti biasa, sore hari ini mungkin siapa tahu ada Sobat Gen yang barusan aja belajar naik motor, atau belajar naik mobil, atau belajar hal-hal yang baru. Kayak skill tuh lagi unlock gitu Sobat Gen. Syarat buat kamu yang sekarang ini benar-benar lagi berusaha untuk upgrade skill, itu dia. Biar apa sih? Biar kita tuh bisa produktif tiap waktu. Nah, tuh udah. Yang sudah kirim WA, thank you banget di 0811352 1031. Aku bacain satu persatu ya. Aku bakal puterin satu persatu updatean dari kamu Sobat Gen. Ini selamat sore. Nomornya 6594. Ada siapa ini?
1: Halo. Selamat sore Mas Oki.
0: Sore.
1: Mau nginfokan yes. Dari Sidoarjo ke arah Surabaya.
0: Gimana?
1: Iki arep nang jemur Mas Oki.
0: Iya.
1: Kondisi traffic rame lancar.
0: Siap.
1: Ini sampai gedangan lumayan rame sih.
0: Iya.
1: Belum padat belum. Masih rame aja.
0: Oke. Lancar
1: Oke,
0: ya.
1: Oke Mas Yoki. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Lagunya sing enak-enak ya Mas.
0: Oh, enak.
1: Terima kasih.
0: Siap, terima kasih banyak Mas Bro tadi di jalan. Halo Mas Ahmad.
2: Hai. Selamat sore Kak Joki.
0: Selamat sore.
2: Dari Maijen ke HR Muhammad masih rame lancar Kak Joki.
0: Oke.
2: Untuk requestnya apa? Ini aja ya. Indakus wes Indakus.
0: Gak bosen.
2: Yang mayu-mayu ya Kak Joki ya.
0: Siap.
2: Salamnya untuk istriku semangat bekerja.
0: Iya.
2: Untuk Kak Jokinya sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezekinya, digampangkan untuk pekerjaannya.
0: Amin.
2: Dan disegerakan jodohnya ya. Terima kasih Kak Joki, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Thank you banget loh Mas Ahmad, doain kayak begini. Ini efek jumatan kayaknya. Gita, Kak, aku boleh request lagunya Dead Bill nggak sih ya, spontan tanpa uhui buat temenin aku lagi garap laundryan nih biar semangat. Semangat, pasti laundryannya banyak. Tapi enak kan ya, hari ini panas banget. Dijemur 2 jam gak sampai aja udah pasti kering banget. Boleh gak? Boleh. Nanti ya, nanti sabar, sabar, sabar. Ini ada siapa lagi? Halo, selamat sore. Selamat sore. Siapa ini?
3: Selamat sore Mas Joki.
0: Selamat sore Mas Bro.
3: Ferry menginformasikan Mas Joki.
0: Gimana Fer?
3: Sore ini temen sahdu temen yo.
0: Ih bener.
3: Cuacae cerah. Samen setel lagu ne Yovie Nuno sing aku sakit.
0: Oh, enak karaokean kan.
3: Koyo e. Negara ini yo pisan sakit Mas Yovie. Kondisi ekonomi koyo ngene.
0: Iya bener lagi.
3: Suasana di dalan iki yo gak koyo biasane.
0: Kenapa emang kok
3: koyo biasane? Wis abot apa Mas Yovie. Mas Yoki sehat selalu ya.
0: Thank you bro.
3: Mudah-mudahan gak kena badai ekonomi juga.
0: Amin ya Allah. Amin amin amin.
3: Puterin
0: amin.
3: Lagune Dewa 19.
0: Siap.
3: Oke.
0: Okay? Siap, siap, siap, siap.
3: Terima kasih Mas Yoki.
0: Terima kasih banyak. Stay fokus Sobat Gen. Udah kalau misalnya gak ada sesuatu yang penting-penting banget, udah in this economy ya, bye-bye ya semuanya ya. Halo, selamat sore. Dari Hani, gimana ya trafiknya hari Jumat ini? Ini mau ke tol satelit udah mulai macet Kak. Udah mulai macet nih dari Dupa arah mau ke tol satelit Sobat Gen. Macet. Buat suamiku yang pulang hati-hati. Perunggu boleh gak sih Kak Coki? Boleh. Boleh, boleh. Boleh banget. Boleh. Sabar. Dari Rahmat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya ampun, Mas Coki hari ini puanasnya suangar. Tiap hari, bro. gitu. Mulai terbiasa kan. Sekalian mau request lagunya dari Depresiku Last Child. Terima kasih. Lydia lontar padat merangka. Ya Allah, wes padat merangka pisan. Tapi kira padat pasti lo ya. Tapi pernah padat merangka. Sign of the times dong. Udah coba rujak siwil belum? I don't like, gak suka aku. Aku rujak itu petisnya tuh harus yang kayak ada manis-manisnya. Like petis yang asin-asin, I don't like it. Rujak apa sih? Rujak ya itu, rujak yang petisnya kayak petis meduro itu sobat gen. Yang petisnya asin, terus rujak kuah pindang. Gak cocok, gak cocok nang ilatku. Salsa.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Coki, aku tadi tuh barusan dari Bundaran Satelit ya. Nah, arah Mainjen tuh Kak Coki, macet banget Kak Coki.
0: Iya nih.
4: Terus ini aku mau masuk tol, semoga nanti sampai Waru lancar ya Kak Coki.
0: Amin.
4: Kak Coki, aku mau request Coki. Aku mau request lagunya Justin Bieber yang Favorite Girl, please puterin.
0: Siap. Terima kasih.
4: Kamu semangat siarannya.
0: Terima kasih.
4: Terus ya Kak Coki. Terima kasih sudah menemani sore kita.
0: Terima kasih banyak Salsa. Yang lain boleh aku tungguin sobat gen, tapi yang udah kirim sabar-sabar aja, nanti aku bakal puterin dan juga bacain chatting dari kamu di 0811352101. Yang lagi kejebak macet di jalan, gedein volume radio kamu sobat gen. Kita goyang bareng-bareng.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Lansia di Surabaya disekap pacar anak. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Matchday yang akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang. Dilansir dari CNN Indonesia, diketahui kedua laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Pertandingan melawan Oman akan berlangsung pada tanggal 5 Juni, sementara untuk Mozambik akan dilakukan pada tanggal 9 Juni 2026. Berita selanjutnya, teror pelemparan batu ke kendaraan yang melintas kembali terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Seperti yang dilaporkan oleh Kompas.com, terdapat 6 kendaraan yang dilempari batu oleh orang yang tak bertanggung jawab. Hingga kini, pihak kepolisian masih belum mengetahui secara pasti motif pelaku dan meminta korban pelemparan batu untuk melapor agar bisa segera ditangani. Memasuki berita utama, seorang lansia asal Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, disekap oleh pacar anaknya sendiri selama hampir 1 tahun. Mengutip dari Detik Jatim, selama penyekapan, harta korban ludes dikuras pelaku hingga miliaran rupiah. Kini, pihak kepolisian telah mengamankan pelaku serta pembantunya dan tengah memburu 2 pria lainnya yang membantu melakukan penyekapan. Demikian Vogen kali ini, bersama saya Caca dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
0: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: 103,1 FM Surabaya.
1: Masih dari Gedung Gerah Panalata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore. Ngabisin yang sekarang lagi update kondisi traffic ya sore hari ini. Selamat sore, ada siapa nih? Halo,
2: Kak Coki.
1: Hai.
2: Aduh, kayaknya hampir seminggu aku gak kirim voice note ke Kak Coki nih. Kak Coki gimana kabarnya?
1: Baik, Oncit.
2: Semoga sehat dan bahagia selalu ya, Kak
1: Coki. Alhamdulillah,
2: sehat-sehat. Pendengar Gen FM juga semoga sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Kak Coki mau kasih sedikit update traffic. Tadi aku dari arah Siar mengarah ke tengah kota Lewatan Pelangi. Sudah mulai ramai tapi masih terhitung cukup lancar.
1: Siap.
2: Habis itu di Ayani masih terpantau lancar jalanannya. Terus Kak Coki kalau boleh aku mau request dong lagunya Dono Maula yang Daur Hijab.
1: Ay, siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Hati-hati
2: di jalan semua teman-teman Gen FM.
1: Terima kasih banyak.
2: Sore,
1: Onci.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Coki. Waalaikumsalam, Bali.
3: Selamat sore.
1: Gimana?
3: Ini aku tadi dari Klampis. Ya, biasalah macet lampu merah. Terus ini masuk Mer arah ke Kertajaya. Ya, padat. Ini masih jalan. Terus ada orang yang ngeselin. Udah tahu aku di situ, dia dusel aja diklaksonin, ya tetep aja dusel. Aduh, kenapa ya kok nggak tunggu sampai sudah nggak ada mobil baru masuk, ini nggak cuek, aduh puyeng. Gitu Coki.
1: Siap, kebelet kali mbak.
3: Oke deh, aku minta lagu yang enak ya biar nggak ngantuk.
1: Siap, terima kasih Mbak Lili, hati-hati di jalan.
3: Sore, selamat siang, sehat selalu Coki.
1: Thank you, Tama. Update tol satelit arah ke tol Waru Juanda macet kak, ada truk gandeng kecelakaan. Sobat Gen hati-hati. Yang lagi mau ke arah tol Waru Juanda macet, ada truk gandeng kecelakaan. Halo, selamat sore juga nih. 1751 iki sopo iki jenenge. Mau update traffic aja sepanjang Mer cukup lancar. Mau request lagunya Kicomania. Bosen cuy muter lagu itu mulu. Sorry.
4: Halo Kak Coki. Hai. Ini Raisa. Aku
1: halo Raisa.
4: Cuma mau infoin aja. Kalau di sir ada truk mogok.
1: Oh iya, di mana sayang?
4: Antrenya itu panjang pol.
1: Okay,
4: dari okay. Surabaya atau Rungkut? Atau enggak Brebes.
1: Oke. Okay.
4: Macetnya di waduk sir. Buat om tante. Yang lagi perjalanan, mending jangan lewatin sir ya.
1: Oke, terima kasih.
4: Aku mau request dong Kak
1: Coki. Apa tuh sayang?
4: Lagunya itu yang asik aja biar aku bisa joget.
1: Siap.
4: Bye-bye Kak Coki.
1: Terima kasih Raisa, thank you banget update-nya Mbak Lili.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat
5: sore Coki.
1: Oi.
5: Aduh Coki, aku tuh yo. Monggo mobilku ono suwi-wine ngono.
1: Suwi-wine
5: GTC aku pengene iku langsung terbang ae lho Coki, mesti kok rasaku kok umpel-umpelan nek suwedi aku rasane. Padahal di depan itu ndak ono ngopo-opo lho Coki.
1: Iya, traffic
5: bener ku masuk flyover.
1: Iya, selalu.
5: Iku lho ya Allah, iso merambat,
1: merambat
5: ono. Ya ampun, padahal nang ngarep iku lagi polisi yo, Kak.
1: Kok ono efek
5: lho, tapi mesti kok umpel-umpelan. Duka. Wes. Mata aku. Iya, Coki.
1: Apa?
5: Aku mau ini dong, apa? Mau apa namanya lagi yang kemarin. Kemarin kan aku minta lagunya si Deni Caknan ya, yang Negoro Angin apa Negoro Kincir Angin sih iku sing baru itu. Tapi aku udah sampai rumah jadinya aku enggak ini, enggak dengerin.
1: Siap.
5: Aku tolong puterin ya Coki ya.
1: Lek
5: ono Wira enggak apa-apa wis.
1: Iya.
5: Soalnya kemarin kepedot itu loh apa? Sing Mbak Yuni Sara itu loh Coki. Terus punya aku rasanya dibacainnya. Keren-keren. Wis gitu ya Coki, buat kamu sehat selalu ya.
1: Terima kasih. Iya Mbak, ada tamu soalnya.
5: Aslinya aku lek ngrungono dhewe nang Spotify apa nang YouTube yo iso loh Coki.
1: Iya.
5: Tapi lek sing kamu sing muter ini ku rasane koyo
1: beda
5: gitu. Enak ngono seneng.
1: Mosok Mbak. Jojo, rika sakunya Westlife dong Upton Girl. terima kasih. Sama-sama. Aku habisin dulu ya sobat Geni. Ya Allah, sumpah demi Allah, banyak banget. Ya Allah, ya Rabbi.
6: Halo Kak Coki.
1: Iya.
6: Selamat sore Kak Coki.
1: Sore bro.
6: Hari ini cuacanya sungguh panas sekali ya Kak Coki.
1: Lawas bro, Surabaya.
6: Ngopi sampai jam 2. Waduh, langsung muka saya gosong Kak Coki. Kak Coki, ini tadi saya nge-grab Kak Coki dari arah Menganti Beringkang. Sini dapat orderan ke Yusi ya Wiki Ciputra. Alhamdulillah lancar Kak Coki. Lampu merah yang santri itu juga enggak ada mobil sama sekali. Kok tumben ya Kak Coki?
1: Enggak ngerti, bro.
6: Oh iya. Saya
1: takut
6: lagunya
1: sopo.
6: Ini Kak Coki. Lagunya Noah yang judulnya Topeng Kak Coki.
1: Thank you, bro.
6: Selamat sore Kak Coki.
1: Terima kasih.
6: Sehat selalu.
1: Iya, terima kasih banyak. Nanti ya aku lanjutinnya, sumpah banyak banget yang update kondisi traffic sore hari ini pada macet semuanya. Terima kasih banyak. Anyway, sobat Gen, ini buat kamu sekali lagi kejebak di jalan ya gara-gara macetnya enggak karu-karuan. Jujur ya, aku ngeliatin berita agak senep. Itu dia, udah yang simpel-simpel aja deh gitu. Karena orang tuh kalau denger aku siaran tuh kan maunya simpel-simpel aja ya. Nggak usah mikir sing abot-abot karena wis ngerti dewe kan. Wis BBM podo naik, KB naik, iki naik, kayak ngono. Aku kepengen tahu sobat Gen sama kamu, jujur, jujur loh. Kalau seandainya, iki kan KB kemarin aku ngomong Mbak Yuni ini waktunya surup-surup gitu. Dek gue kek gitu. Weswi gak ngomong surup-surup. Katanya orang tuh kalau surup-surup gini sobat Gen ya. Katanya kita doa itu kan pasti kan terkabul ya. Ih amin ya Allah. Jawab jujur sobat Gen. Kalau kamu dikasih satu permintaan dan besok itu bakal dikabulin, kamu pengen apa coba? Nah, simple itu aja. Satu lo yo, kono jok-jok ngelunjak. Kayak cuma siji gitu. Dikasih siji permintaan dan besok itu insya Allah bakal dikabulin. Kamu minta apa coba? 0811-352-1031
7: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Geraha Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget kalau dikasih satu permintaan dan besok insya Allah dikabulin Sobat Gen. Kamu kepengen minta apa coba? 0811-352-1031. Udah banyak ya ikutan komentar. Nanti Coki bakal bacain satu persatu. Tapi sekarang kita dengerin dulu azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Gen 103,1 FM, Pisau Angin.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kami menjalankan. Jangan lupa sholat dulu, abis itu dilanjut dulu kegiatannya. Itu dia. Selamat beribadah. Anyway, aku bacain yang sudah masuk banyak banget di WA Genbox di 0811352101. Kalau dikasih permintaan, ya, kalau dikasih kesempatan, kamu boleh minta cuma satu aja. Dan itu insya Allah besok dikabulin, ya Allah. Amin, ya Allah. Kamu pengen minta apa sih? Nih, satu. Ya, cok, maruk kon, Messi Jito. Ini siapa? Sebentar. Aku baca dulu. Dari Faisal. Le dikasih satu permintaan, aku njalo MBG hilang, cok. Iya lagi. Iya lagi. Ovi, Kak Coki. Iya. Ini arah Brebes macet. Iya, tadi udah dikabarin ya, tikungan tajam ke arah damkar tuh. Terima kasih. Kalau boleh minta dan besok dikabulin, Ovi minta Senin tanggal merah aja Kak Coki tiap bulan. Cekon iso long weekendan terus ta. Ini ada siapa ini? Halo. Kasih nama dong kalau ngechat atau voice note ya. Halo.
1: Teh aku Coki.
0: Iya.
1: Wis sitok tok iku kurang sitok iku tok.
0: Apa, Mas?
1: Menjaluk siji.
0: Apa?
1: Momongan wis iku tok. Suun Coki.
0: Momongan. Oh, bismillah.
1: Bos ngliyane lho.
0: Amin.
1: Nurul apa? Nular. Amin.
0: Iya. Ame Nurul rek. Oh, momongan, minta momongan. Oh iya iya. Kok ngomongin nang aku, Pak? Jalur nang anakmu ae.
2: Coki ikutan topik.
0: Boleh.
2: Kalau dikasih satu permintaan, aku pinginnya dapat banyak uang, terus tak bayarkan semua utang-utangku.
0: Oh, iya, widih.
2: Jadi terus bebas hidup. Dari hutang.
0: Siap.
2: Cita-cita itu Coki. Amin ya Coki.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, amin.
2: Semua bebas dari hutang, amin. Dan hidup berkecukupan ya, ya.
0: Amin. Amin ya Allah.
2: Makasih Coki.
0: Sama-sama Mbak Lili. Kunti, update Raya Prapen sampai Manyar Kertoarjo terbilang lancar walaupun padat. Terima kasih, macetnya cuma di Bangjo ae. Ya Allah. Are Medayen iki koyo are Madiun Bangjo. Lina minta pohon uang yang abadi atau mesin cetak uang yang gak bisa rusak, coy. Auki, doaku untuk dikabulin bisa lepas dari hutang dan cicilan biar adem ayem keluar sekeluarga. Iya lagi, beneran loh. Bener. Ada siapa nih? Halo. Hai.
3: Jadi kayak satu permintaan, pengen apa? Pengen MBG dihapus, Kak Coki.
0: Iya, Din.
3: MBG dihapus.
0: Iya.
3: Wes si kue Kak Coki.
0: Si kue toh.
3: Aku
0: iya.
3: Request.
0: Apa? Lu kalo request, pas minta si Ciko. Apa?
3: Oh ya.
0: Ya bo.
3: Armada ya Kak Coki.
0: Siap, terima kasih.
3: Bebaskan diriku.
0: Iya. Teko MBG.
4: Hai. Sore Kak Coki.
0: Hai Abi.
4: Kalau aku Kak Coki.
0: Iya.
4: Kalau dikasih satu permintaan, calonku nggak kaki-kaki Kak Coki.
0: Apa?
4: Terus kan simpel-simpel aja.
0: Apa tuh?
4: Aku harap setiap masuk no tanganku nang kantong, waktu duit 1.000.
0: Widih.
4: Wis nggak aneh-aneh.
0: Wis ngono tak ya?
4: Setiap kali masuk no nang kantong, slup.
0: Slup. 1.000.
4: 1.000.
0: Weh.
4: Duit jajan.
0: Enak.
4: Entah. Nanti no mana nih? Nang kantong, slup.
0: 1.000.
4: 1.000. Enak tuh.
0: Enak.
4: Seumur hidup.
0: Oke. Enak.
4: Itu yang permintaan.
0: Enak.
4: Sorry Kak Coki.
0: Iya iya. Thank you.
4: Request Kak Coki.
0: Iya Bi.
4: Untuk lagunya Dewa 19 ya. Terus yang paling enak spoil.
0: Iya.
4: Semangat Kak Coki.
0: Terima kasih.
4: Sampai jam 7.
0: Thank you Bi. Thank you banget loh.
4: Jojo Lali.
0: Apa?
4: Maghrib Banse yo.
0: Iyo i.
4: Makasih Kak Coki.
0: Terima kasih.
4: Atur suun.
0: Sami-sami Mas Abi. Terima kasih. Mbak Pipit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikutan topik boleh ya? Boleh dong. aku kepengen dikabulkan surup-surup iki. Ya, satu permintaan. Wong telu sing duwe utang nang aku dan dibayar masih dicicil. Gak popo.

0: Marse yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo pagi, Neng Listy.
2: Iya, ini siapa ya?
1: Bang Ilham, Ketua Paguyuban Tanah Abang.
2: Oh, Bang Ilham.
1: Bang Listy, ini kan alhamdulillah ya udah tutup tuh keranjangnya.
2: Yuk.
1: Kita seneng nih, pedagang-pedagang seneng keranjangnya udah tutup. Gini, Mbak Listy, Anda kan lagi ngumpulin orang-orang yang apa ya, aktif dah di sosmed. Nah, salah satunya Mbak Listy, Neng Listy nih lumayan aktif saya lihat gitu. Nah, saya ini lagi nyari juga nih beberapa orang lagi yang aktif di sosial media, pedagang-pedagang, kayak semacam apa ya, selebrasi gitulah tutupnya keranjang kuning itu gitu loh. Kita bikin semacam konten gitu.
2: Tapi emangnya nanti nggak provokasi gitu, Bang?
1: Kagak, ini kan cuman kayak hajatan aja bentuk konten, nggak usah sensitif.
2: Okay.
1: Bikin konten aja, kamu kan aktif. Kamu aktifnya apa sih? Instagram ya?
2: Di
1: Facebook. Kalau Bang Ilham aktifnya Facebook.
2: Kita lagi seringnya di Facebook sih, Bang.
1: Nah, Facebook boleh. Kalau ada teman-teman yang IG, IG sama IG sama sih?
2: Sama sih, Bang.
1: Sama ya. Kita semua bikin konten. Nah, bunyinya kayak gini. Ani udah bikin ini. Kalimatnya. Mbak Listy tinggal ngikutin aja dah sama teman-teman.
2: Ini kalimatnya nggak bikin provokasi kan, Bang?
1: Kagak. Ini kayak selebrasi. Kayak hajatan gitu dah.
2: Gimana, Bang?
1: Nih, kalimatnya ya. Kami, pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo. Gitu. Nanti kita pengen serempak nih semua. Semua pedagang nih, Sabang sampai Merauke.
2: Ngumpul kita, Bang, gitu.
1: Bikin konten, kagak usah ngumpul. Upload aja, upload. Tinggal di-upload aja. Tapi Ani harus ngetes dulu nih. Mbak Listy ngomongnya bener nggak?
2: Oh.
1: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo. Gitu.
2: Oke.
1: Logatnya kok bisa Korea?
2: Pedagang Tanah Abang ngomong bahasa Korea.
1: Iya, kagak apa-apa. Namanya juga kan kita kan kudu itu, kudu ngikutin apa yang lagi ngetren. Kalau kita ngomongnya kayak, kami pedagang offline mengucapkan turut berbahagia. Ah, boring itu.
2: Oke, Bang.
1: Coba ya, yang paling Korea coba ya.
2: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
1: Kurang, masih ada Betawinya. Korea.
2: Ya, juga.
1: Nonton drakor kagak sih Mbak Listy nih?
2: Wah, nanti mas penggal lagi.
1: Udah tolong lagi dong. Coba lagi ya. 1, 2, 3.
2: Kami pedagang online, bencana yo, live shopping, bencana yo. Kurang Korea nggak, Bang?
1: Dikit lagi.
2: Okay.
1: Makan itu dulu dah, tuh yang dari Korea apa? Onigiri ya?
2: Apa itu, Bang?
1: Sushi, makan sushi dulu dah, tuh biar lebih Korea. Ya, coba. 1, 2, 3.
2: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
1: Cakep! Bungkus dah, logatnya Korea banget. Ani udah lihat di Google Analytics nih. Dari Google Analytics rame-ramenya itu 10.17. Jadi uploadnya jam 10.17 ya. Oke. Nanti kapan-kapan saya main dah. Udah lama juga kita gak silaturahmi nih barengan sama Mbak Listy Bilar. Iya. Blok C kan?
2: Saya
1: blok A. Lah bukan blok C.
2: Bukan, Bang.
1: Yah, salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Listy masuk salah sambung di GNM. Bencana. Bencana yo.
0: Semuanya, bestiaran GNM. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. Gudang proyek di Menganti, Surabaya ludes terbakar. Simak infonya setelah berita yang satu ini. TNI menggelar operasi kesiapsiagaan di Sulawesi Utara pada hari Jumat 8 Mei 2026 sebagai bentuk dukungan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Cebu, Filipina. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Informasi Pertahanan, Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa kesiapsiagaan ini merupakan kegiatan rutin TNI dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan situasi selama agenda internasional berlangsung di kawasan ASEAN. Seluruh kegiatan dilakukan secara terukur dan tetap menghormati kedaulatan negara lain. Selanjutnya, sebanyak 80 calon jemaah haji ilegal berhasil dicegah keberangkatannya selama musim haji 2026. Dikutip dari CNN Indonesia, Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri dan Organisasi Internasional mengatakan, pencegahan ini merupakan bentuk negara dalam melindungi masyarakat karena hanya visa haji saja yang diperbolehkan masuk ke wilayah Mekah. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai aturan dan mematuhi setiap kewenangan pemerintah. Beralih ke berita utama, sebuah gudang proyek di Jalan Menganti Wiyung, Surabaya, ludes terbakar pada Jumat 8 Mei 2026, sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 4 unit armada kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api kebakaran yang telah membesar. Menurut laporan dari Radar Surabaya, tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan diduga penyebab kebakaran berawal dari lupa mematikan kompor. Masyarakat diimbau untuk selalu mematikan kompor saat keluar rumah agar kejadian serupa tak terulang kembali. Demikian Infogen kali ini bersama saya Caca dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen masih ditemani sama ababnya Coki. Masih nemenin kamu di nyore, nyeracau sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Semoga kamu tuh gak bete, semoga kamu gak bosen dengerin suara aku aja terus gitu kan ya. Tapi banyak banget beberapa sobat Gen kalau misalnya gak denger suara aku itu kayaknya katanya tuh kangen banget, mosong. Puas-puasin, 2 hari besok kan gak ketemu aku ya. Hari Senin baru ketemu Coki. Kalau dikasih permintaan dan insya Allah besok dikabulin, kamu minta apa sobat Gen? Satu lo ya, satu, ojo ngelunjak, satu. Ada Gracia. Pengen murid-muridku tobat semua. Lelah. Ya Allah. Kenapa nuakal dah murid-muridnya? Raffi. Kalau dikasih permintaan, saya minta. Saya lu ngomongnya. 4,5 tahun difitnah-fitnah, saya diam. Dihina-hina, saya diam. Tapi di Gen FM, saya sampaikan, saya akan lawan. Takbir. Langsung Raf, ngomong di depan orangnya. Gary, melak topik ya, gak mulu-mulu Coki. Ya Allah, 1M mawon. Ya Allah. by the way, exit tol Brebes macet total sudah 15 menit gak gerak imbas mobil bermasalah di Waduk Sier. Iya, efeknya kemana-mana. Salsa.
3: Bukan topik Kak Coki, kalau bisa keturutan besok, gitu, ya Allah, aku kepengen rumahku laku 10 unit cash keras dibayar kontan.
2: Wih, Kak
3: Coki,
2: sapa, amin. Langsungnya 10 unit cash kontan nih gitu, ya Allah, amin. Gita, ikutan topik ya. Kalau aku dikasih permintaan satu aja, pengenku minta rezeki uangku terus dilancarkan dan dicukupkan supaya kalau mau beli apapun itu gak pusing bayar-bayarnya gitu aja Kak. Iya. Didi, keinginan saya jadi orang beruntung. Kan ya, gitu loh dah, bagus nih. Lek lagi luwe untung, ada duit, ngono. Kepengin tuku iki untung, ada duit, ngono ya. Info traffic Gunung Sari padat ngeruntel. Jogja istimewa boleh enggak sih yang Jogja Hip Hop Foundation? Foundation ya, bener ya. Iya. Ricky, lek aku jaluk SIM seumur hidup gak pakai ngurus-ngurus 5 tahunan. Iya lagi capek ya. Sekarang ngurusin bisa online, katanya lebih gampang dan harganya affordable katanya. Halo, selamat malam.
4: Halo Kak Coki.
2: Hai Nini.
4: Nunu di sini.
2: Iya Mbak Nini.
4: Ikutan topik
2: boleh.
4: Ya.
2: Boleh.
4: Kalau boleh minta satu permintaan, aku minta dikasih duren sawit, duda keren, sarang duit, biar aku gak capek-capek kerja untuk 4 anakku. Terima kasih Kak Coki.
2: Semangat.
4: Sehat dan bahagia selalu.
2: Iya Mbak Nunu, terima kasih. Tiba stres aku, otakku kemana-mana duren sawit. Nyocok lah Mbak. Tuh, duda keren sarang duit. Kan ya. Citra, lain satu permintaanku, aku pengen rintisan usahaku ini besok langsung berkembang pesat dengan omset yang luar biasa biar bisa ngelunasi utang, bagiain anak, orang tua dan saudara-saudara. Amin. Januar, satu permintaan gue. Apa nih? Gue baca nih Januar minta. Oh, husnul khotimah dunia akhirat aja. Masya Allah, Masya Allah. Amar, sehat selalu ya itu. Gimana? Sekarang sudah zamannya listrik, mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, entah dicas langsung full. Kira-kira ada nggak ya dompet listrik dicas langsung full? Tetap semangat. Oh gitu maksudmu. Coba dompetmu casan ambek aki. Lega ngono, lega isa ambek power bank lah ya. Cobaan saiki.
1: Gen.

0: 103,1 FM bisa banget. Bacain lagi ah. Komentar kamu yang udah masuk di 0811-352-1031. Gak enak kalau udah ngechat, kirim voice note terus gak dibacain Bu Bazir ya kak. Hani, selamat petang.
1: Halo Kak Coki,
0: hai.
1: Aku Hani. Iya. Misal aku diwenehi satu permintaan. Mm-hmm. Aku pengen jadi anak Bunda Maya karo Pak Irwan Musri. Cek lak rabi, gak perlu mikir duit dinggo rabian. Terus wis cemepak kabeh sembarang kalir.
0: Wena, wena, wena. Ingat sayangnya. Sawang sinawang. Doni, Mas Coki, kalau aku dikasih kesempatan satu permintaan, aku pengen ganti presiden sak jajaran nih. Hai Rinda.
2: Halo Kak Coki.
0: Halo sayang.
2: Aku mau info traffic ini.
0: Gimana?
2: Dari Surabaya Barat menuju ke pusat. Surabaya Pusat ya.
0: Gimana?
2: Ini macet pol.
0: Macet ya.
2: Kemana begitu KT melebu terowongan Kasablanka.
0: Masa ya Allah. Kasablanka ya Allah.
2: Kak Coki. Aku mau ke topik hari ini Kak Coki.
0: Boleh sayang.
2: Kalau dikasih satu permintaan aku gak banyak-banyak mintanya Kak Coki.
0: Emang harus
2: cuma
0: satu?
2: Cuma minta duit cash 5M itu doang. Terima kasih Kak Coki. Itu aja. Requestnya kalau bisa lagunya Rizky Febian deh. Itu aja.
0: Terima kasih.
2: Thank you. Semangat siarannya Kak Coki.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan ya. Mau nongkrong kamu pasti mau ke Surabaya Pusat. Ini ada siapa ini? Febrian. Aku keluar ke arah Ahmad Yani dari Siwalan Kerto, lampu hijau tapi berhenti. Minta lagu Kicomania boleh enggak sih Kak? Kakiku ben enggak kerasa capek menghadapi drama kemacetan ini. Harus ya aku puter itu ya. Kemarin udah aku puter loh. Ada saja lagu enak gak sih yang lain selain Kicomania? Sobat Gen sing isok ngarewong joget kuni kulu ya. Ono mana gak sih? Selain iku deh.
3: Ya.
0: Apa mas?
3: Kalau aku selalu minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah aku cobaan 3.000 triliun rupiah ya Allah. Akan menjadi apa aku? Menjadi hambamu seperti apa ya Allah? Berikanlah ya Allah. Hanya 3.000 triliun rupiah ya Allah. Mono Kak Joki, aku permintaanku selalu begitu Kak Joki. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tangi ya Mas. Ajeng. Aku pengen dengerin Gen dari sore, tapi apa daya nih pulang kerja jam 6. Loh, kan masih bisa sayang nih. Ikutan topik ya, mintanya bisa langsing. Sukses tanpa kerja keras, biar lambung gak kumat-kumat diajakin kerja mulu. Makanannya dijaga. Angga, permintaan aku cuma satu Kak. Almarhum mamaku bisa hidup lagi, supaya aku bisa ajak mamaku kemanapun beliau mau dan buat beliau bahagia terus. Ih, amin. Sesi potret dong, boleh ya. Insya Allah ya, amin, amin, amin. Yoga, Kak Coki satu permintaan. Minta HTS sing akeh Kak Coki. Ya ikut tuman, jaluk sing ake, kon tuman, iku jenenge ya, si jiai ka entek, jaluk sing ake. Andre, kalau ada dikasih keinginan satu hari, kepengen jadi penyiar Gen FM, gantiin Coki. Ada, mau yang dengerin.
4: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Halo, selamat pagi.
2: Ya.
0: Dengan Pak Made.
2: Iya, dari mana, Bu?
0: Pak, perkenalkan saya Bu Ayu, Pak. Ini tangan kanannya Bu Maria.
2: Oh, baik. Bu Ayu yang di mana ya, Bu? Ya, maaf.
0: Kepala pelayanan, Pak.
2: Yang di Jakarta ya?
0: Iya, betul. Jadi begini, Pak Made. Ini kan terkait kerjasama nih. Saya diutus sama Bu Maria.

0: saya untuk sedikit masalah nih, Pak.
1: Apa itu, Bu, masalahnya, Bu?
0: Masalah untuk kebersihan di klinik, Pak. Ini kita komplain banyak sekali nih.
1: Boleh, Bu. Silakan disampaikan ke saya komplainnya apa ini.
0: Iya, ini maksudnya kan cleaning service kok. Kayaknya sekarang makin kesini makin males-malesan. Masa saya harus bawa Pandawara Group, Pak, ke rumah sakit? Kan Bapak juga sudah punya tim gitu loh maksud saya. Kita yang paling krusial itu kan dari toilet, Pak. Ini toilet jorok banget ya, Pak, ya. Maksudnya kalau kita lihat ini jatuhnya jadi kayak terminal, Pak.
1: Terminal? Ya enggak juga kali, Bu. Baru saya minggu lalu kunjungan ke sana, toiletnya
0: Loh, itu kan justru karena pas Bapak sedang kunjungan. Kalau pada saat Bapak tidak kunjungan, Bapak harus lihat posisi dan kondisinya seperti apa.
1: Baik. Mohon maaf ya, Ibu. Nanti saya perbaiki lagi.
0: Apalagi di VIP 1, Pak. Itu kan klien-klien semua kan klien Blonavit, Pak.
1: Ini aneh nih. Biasanya Bu Maria telepon saya. Kalau ada apa-apa, saya pasti dipanggil.
0: Iya, tapi ini kan bukan masalah Ibu Marianya aja. Memang beliau sedang sibuk, Pak. Ini kan gara-gara kebersihannya tidak terjamin, banyak orang sakit jadi tambah sakit, Pak. Dari debu aja, saya colek ada nih, Pak. Sekitar 10 mm, Pak.
1: Ibu kapan visit ke Surabaya ya?
0: Saya ini kan tugasnya emang kayak spy aja, Pak. Jadi saya terlihatnya invisible aja begitu, Pak. Makanya Ibu Maria tidak pernah memperkenalkan saya ke Bapak. Gini aja deh, Pak. Ini tadi ada yang bersama saya. Kebetulan memang beliau ini langsung pindah rumah sakit ke Jakarta, Pak. Karena bengek-bengek, Pak. Gara-gara ruangan VIP, Pak. Coba deh sama Pak Rudi ini langsung, Pak.
1: Iya.
2: Itu saya. Bengeknya jadi kambuh, Pak.
1: Iya, Bapak. Gimana, Pak?
2: Debu partikelnya segede.
1: Bapak dirawat di kamar berapa, Pak? Aduh, saya sangat khawatir sekali.
2: 15045. Dipindahin ke 212 karena berdebu. Nah, kemudian di 212 itu kan berdebu sekali. Saya tanya, ada di mana debunya? Jadi di antara paru-paru dan tombolok. Anda dengar nafas saya nggak?
1: Iya. Sesaknya parah nih kayaknya, Pak.
2: Gara-gara debu, Pak. Dan debu-debunya intan ya, Pak.
1: Oh. Aduh. Ya ampun, Pak. Gimana ya?
0: Oh, udah, Pak. Ya. Perlu dicukup. Halo. Ya, jadi gimana ini, Pak? Maksudnya saya juga kan ini bawa pasien satu, karena kan beliau...
1: Nah, gimana ya, ini benar-benar dengan masalah kebersihan atau memang penyakitnya Pak Rudi?
0: Kok Bapak nyalain penyakit Pak Rudi? Beliau ini tadinya sehat, Pak. Sudah hampir sembuh, Pak, di rumah sakit, tapi karena kebersihannya kurang terjaga, Pak.
1: Nanti saya mau visit ke sana. Nanti hasil perbaikannya pasti saya sampaikan ke Ibu. Nanti kasih tahu alamat email Ibu ya.
0: Udah gini aja deh, Pak. Kita ketemuan aja ke rumah sakit Darmo di Suryalaya, ya Pak ya?
1: Suryalaya? Bukan.
0: Ini Pak Made Suntana kan?
1: Bukan, salah. Saya Made Ari. Salah, Ibu. Salah.
0: Saya salah orang. Saya salah sambung.
3: Salah orang, salah sambung. Dan Bapak masuk salah sambung di...
0: Gen FM!
1: Ya, untuk tingkat, saya.
0: Bapak dikerjain sama Angie.
3: Kena Angie nggak, Pak?
1: Iya, nanti saya itu deh. Saya datengin orang itu.
0: Pak, happy belated birthday ya.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.
5: Gen 103,1 FM, bisa bangga.

0: Masih dari Gedung Geraha Penalata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyorenya Raja sore-sore. Masih ada waktu? Masih. Pokoknya buat kami sekali lagi di jalan, semangat ya. Yang ngerasa kayak perjalanan masih jauh banget, tenang, Coki temenin kamu dari sini aja. Andreas bilang gini, aku bacain dulu ya Sobat Gen ya komentar kamu. Aku abisin ya beberapa komentar nih. Dia bilang, satu permintaan yo, besok lebih baik dari hari ini aja bro. Hidup gak muluk-muluk, 4 sehat 5 juta sebulan naik. Boleh ditambahin gak sih Andreas? Kurang loh, 5 juta tok saulan. Kurang tambah noman ya pok. Wis pasti piro lah. Arin, satu permintaan ya kak, berlimpah rezeki gak ente-ente, biar sedekah gak berbatas. Bisa ajakin Coki nongkrong sampai umroh. Ih masya Allah baik bener. Ngumrono wong ake karo keliling dunia, dunia fantasi Anco. Ya Allah Ancol. Eh gak usah jauh-jauh ke Ancol ya. Ini kalau kamu kepengen liburan Sobat Gen, besok Kiki loh ya, besok Kiki ada acara seru. Nah festival rujak ulek ya. Festival rujak ulek ini tanggal 9 besok. Eh iya bener ya, tanggal 9 besok jam 6 sore Festival Rujak Ulek. Ini aku lihat nih postingannya. Besok temanya adalah Rujak Foria. Dan plus juga menyambut Pildun ya kan 2026. Iki uleke wis diangkut ngekreng gitu Sobat Gen, alat berat. Nah, itu dia. Kau wedi ulekane. Wis acara iki gratis. Datang tuh ke Surabaya Expo Center yang dulu Bekasi THR nanang iku. Sing saiki gawe tempat konser-konseran lah nang kune iku Sobat Gen. Jam 6 sore. Ini dalam rangka ulang tahun Surabaya. Dusnya adalah kon gawa yo tepak dheweke atau kertas minyak dheweke atau apa cek iso ngijipi ya kan, sapa ngerti kebagian rujak itu dia. Gawa kerupuk Sobat Gen, njok lali. Ga enak kon mangan rujak bumbu je ono terus ditoleh tempe kerupuk. Enak ini. Tapi saranku cuma satu Sobat Gen. Harus antri kondusif itu dia. Ya, harus antri kondusif. Ojo uyuk luyelan, ngis-ngis ini kon kulit pas tukaran rebutan rujak. Maksudnya tukaran ngebutan rujak, re. Ojo ngerebut no, cobek-cobek, gak. Wis salah, iki momen iki adalah momen yang luar biasa. Karena bukan cuma wong Surabaya atau Sinteko. Karena sebagai agenda tahunan Sobat Gen, dalam rangka ulang tahun Surabaya. Masih banyak loh agenda-agenda lainnya. Pokoknya jangan kemana-mana, bulan iki stay nang Surabaya. Kan mumpung Surabaya lagi ulang tahun.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak sudah dengerin Coki siaran sampai jam 7 malam ini. Terima kasih yang udah ikutan gabung ngobrol. Terima kasih yang udah ikutan update traffic sampai request. Sorry kalau misalnya ada beberapa komentar kami yang belum aku bacain Sobat Gen. Aku doain weekend ini kamu benar-benar menyenangkan, sehat-sehat semuanya, jaga kondisi badan, itu dia. Biar apa? Biar hari Senin kamu tetap sehat dan waras untuk melewati segala kegiatan. Have a nice weekend Sobat Gen. Ketemu lagi hari Senin sama Coki. Coki pamitan dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending,
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: boleh dikirim atau harus apa gitu Pak?
1: Oh gini loh Bu, saya tuh cuman khawatir, ini kan saya kan juga terhambat Bu untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan, takutnya ini loh Bu, misalnya kena air, jadinya ikannya tuh melempem Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta Bu, kemarin itu kan akriliknya, jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih Bu nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki loh Bu, kotak amal masjid itu loh Bu. Nah, akriliknya segede itu aja Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok Bu, ada di mana-mana loh Bu.
0: Iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
1: Loh, Ibu nggak pernah tahu ikan peyek tak Bu?
0: Enggak tahu Pak.
1: Ikan peyek Bu, iwak peyek.
0: Enggak tahu Pak, peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
1: Ya itu, iwak peyek itu yang saya kirim Bu ke Makassar. Ini kantornya nggak pindah kan Bu, yang di Rungkut Siar itu Bu?
0: Kami di ini Pak, kami di Juanda.
1: Loh, sudah pindah kantornya dari Siar itu Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
0: Bukan.
1: Loh, ini Bu Iit siapa ini?
0: Ya saya Bu Iit, saya training besar Sika Pak.
1: Loh lah. Ya Allah Bu, saya sih salah ini Bu. Maaf Bu Iit, berarti ya, Bu Iit ini ya masuk salah sambung di Ganaba.
0: Oh gitu ya Pak ya.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun disebatke.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat pagi dengan Mbak Maya untuk pelatihan mobil Persemija.
3: Ya betul,
2: saya baru bendungan.
3: Dibantu.
2: Bendungan
3: hilir.
2: Ya, saya Pak Rudi. Saya adalah orang tua dari Rara yang belajar Sabtu Minggu kemarin sama Pak Teguh.
3: Iya.
2: Bilangin sama Pak Teguh.
3: Iya.
2: Jangan suka bentak-bentak anak orang.
3: Paham? Tuh, maaf Pak.
2: Paham?
3: Rara, ya saya paham.
2: Anak saya aja gak pernah ngebentak anak saya loh. Siapa dia berani-berani bentak anak saya?
3: Maaf.
2: Untungnya anak saya jago megang handphone. Kerekam itu. Anak saya ditok-tokin. Siapa itu dia?
3: Dengar rekamannya.
2: Ada rekamannya ada. Mau saya bawa ke pengadilan nanti.
3: Oh, kita ini aja Pak, bicarakan dulu.
2: Jangan sampai saya upload ya.
3: Maaf anaknya siapa?
2: Mau saya upload gak?
3: Iya.
2: Ini sekolah bukan saya tanya. Sekolah belajar?
3: Iya.
2: Sekolah itu tempatnya salah. Saya posting aja deh.
3: Mandung, Pak.
2: Saya posting nih sekarang.
3: Mana aja.
2: Oh, mana nih wifi nih. Saya posting ya. IG apa IG? IG. Facebook apa? Saya tag nih.
3: Kak, maaf tolong.
2: Saya posting. Saya kasih VO ya. Saya kasih voice over. Saya pencet nih.
3: Maaf.
2: Saya upload. Upload nih.
3: Bapak,
2: saya kasih Vexon nih.
3: Tolong.
2: Ini saya kasih Vexon nih.
3: Kak.
2: Saya kasih Vexon lagunya Gea nih. Lagu sedih.
3: Tolong dong, Pak.
2: Anak saya ditok-tokin.
3: Iya, maaf, Pak. Kita bicarakan dulu aja, Pak.
2: Ini lagi bicara.
3: Saya sebagai adminnya minta maaf.
2: Kamu tahu nggak?
3: Kenapa?
2: Kan itu dari Ben Hill ke Sudirman ya. Sempet dari Cikini ke Gondangdia. Dari situ, anak saya disuruh nyetir. Teguh duduk di belakang.
3: Belakang.
2: Dia duduk di belakang.
3: Dia duduk di belakang
2: seakan-akan anak saya adalah supir.
3: Gak mungkin Pak, dia kan guru.
2: Terjadi. Ada videonya. Saya upload nih.
3: Jangan.
2: Saya upload nih.
3: Saya bicarakan.
2: Saya ada dua video nih. Upload. Pencet nih.
3: Bapak.
2: Pencet sekarang nih.
3: Tolong dong Pak. Nanti saya juga hilang pekerjaan dong Pak kalau kayak.
2: Iya.
3: Orang satu salah.
2: Betul.
3: Semuanya.
2: Tapi saya emosi Mbak sebagai orang tua dong.
3: Iya maaf, aku juga ngerti, aku juga paham. Tapi maaf Pak.
2: Oke.
3: Tolong dong Pak, sabar Pak.
2: Ya udah saya kesana aja. Pokoknya saya temuin langsung di Persemija Jaya Bendungan Katulampa.
3: Hah? Katulampa?
2: Nah ini gimana? Bendungan Katulampa kan?
3: Bendungan Hilir.
2: Bukan yang Bogor.
3: Kok jauh banget sih Pak di Bogor Pak? Ini Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Maaf ya Pak.
2: Ya Allah, saya salah orang. Saya salah sambung.
3: Maaf Bu,
2: saya salah sambung Bu.
3: Maaf Bu.
2: Dan Ibu masuk salah sambung di GNFM. upload nih. Saya upload nih ya.
3: Dua kali nih Teguh ngerjain.
0: Gas lagi.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat siang Mas Anjar.
3: Iya.
2: Mas, aku Rusli, Mas.
3: Siapa?
2: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
3: Oke.
2: Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
3: 14.
2: Nah, puncaknya sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
3: Oke.
2: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
3: Maunya siapa ya?
2: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas. Siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana gitu, Mas.
3: Gini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
2: Oh, begitu.
3: Jadi harus ngecek dulu.
2: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa nggak sih, Mas?
3: Aduh, nggak bisa.
2: Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Satu nasi ini.
3: Terus minumnya apa, es jeruk?
2: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu outdoor, kan performnya ya, di Balai Desa. Nanti kalau pakai pickup

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen.
2: Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM
4: Pisau Langit.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo Mas Yanuar.
3: Iya.
2: Mas, ini Rohman Mas.
3: Oh iya Mas.
2: Udah dapat tak Mas sama Mas?
3: Belum. Kalau kau istilahnya Scoopy nggak bisa, saya fit aja nggak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah Mas.
2: Iya.
3: Kalau misalnya bisa atas nama saya sendiri nggak apa-apa. Oh iya, nanti ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya Mas?
2: Iya. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
3: Caranya?
2: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
3: Gak ada.
2: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
3: Oh enggak ada.
2: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa atau apa?
3: Oh, kalau listrik pasti, listrik rumah.
2: Iya, air.
3: Oh itu pasti Mas.
2: Lancar sampean.
3: Lancar kalau listrik.
2: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang tak Mas?
3: Kalau sering sih enggak.
2: Terakhir
3: tadi malam.
2: Kita dapat info juga dari tim surveyor. Ini Mas Yanuar enggak bersihan orangnya.
3: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
2: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
3: Loh, apa adanya, Mas?
2: Lah, terus piye, Mas? Kalau kita AC-si motor baru ini, ter enggak sampean resiki, Mas?
3: Sampai kayak gitu ya?
2: Loh, iya, Mas. Misal lo, Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Lah, terus dalam keadaan kotor, biaya lagi, Mas, kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
3: Ya Allah, ya. Terus apa lagi?
2: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
3: On time lah Mas.
2: On time jam berapa?
3: Tergantung juga sih.
2: Tergantung.
3: Nah, sekarang masa disurvey pakai on time juga sih Mas.
2: Biar kita tuh tahu gitu loh Mas. Kalau bayarnya nantinya itu Mas Yanuar ini on time atau enggak?
3: Ya pasti lah. Siapa yang mau telat ya pasti on time.
2: Ya kita pastikan. Kalau
3: misalnya sampai dirungut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time. Udah saya batalin aja. Saya nggak ngajukan apa-apa.
2: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
3: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai
2: loh,
3: tanda tangan juga.
2: Wong kemarin pengajuan masnya tanda tangan ke kita kok.
3: Kantornya di mana coba?
2: Kedurus Mas.
3: Enggak pernah ke sini. Kedurus mana? Saya selama ini beberapa hari ini juga. Tempat kerja ke rumah, enggak kemana-mana sudah.
2: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yuk engkau bayar cicilan, sampai niki mas.
3: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
2: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono?
3: Bukan Mas.
2: Sing ke dinding iku Mas.
3: Ini dari tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
2: Loh alah, ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
0: Salah sambung ya, Lepen.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Tiwasnya seneng katanya untuk motor, batal, re.
4: Gas lagi.

0: Pilihan lagu terbaik
1: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
1: Gen. Musik terus.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
0: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
0: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuq man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM
0: Bisa banget.

0: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa.
1: Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
2: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat, aku bisa bergerak secepat cahaya.
0: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
4: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
5: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
6: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur cara kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
5: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi, dengerin.

0: Are ti ti ti ti.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen Musik Terus.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.